Apa tu nansakan kadi pidik kanai tepi kong Abi. Dari atap neng Abi do maza do WhatsApp let Sabah VFM kopi bosian mega no di Florida kinajil. Nagi Wilbur mantat putatan kopi bosian kemana dia Marius Marudin kopi bosian mantat do Pogunon Pinampang Richard Binginos kopi bosian dia dari Kampung Tinduzon Sugud I Helen Yong ingkar nagi kopi bosian do ngosubab shalom kang Abi diti Joseph Potilu I Edmund Janggun kopi bosian GGMU apa nih han GGMU teko England teko Argentina diti Edmund om saya vita pinai da maza da WhatsApp om nogi Facebook let Sabah VFM da dong subab diti kopi bosian kadi Stanley Katarinus Argentina point tantu om nogi kopi bosian da kumanda dia andong jenis lain kopi bosian da dong subab om nogi I Sofia Benjamin om Iles George kopi bosian da dia dong subab diti da Facebook let Sabah VFM om ingka nagi atau pinai ngavi da magi huhu si do mi kumazan do magibobos do deti Sabah VFM dot Facebook deti gitu ada nakampas sa tanda so dong sebab deti kyo nikot ni namay do so di do kano ko do mamagihuhu si do pason mazano deti Facebook Sabah VFM subay pagbago deti TikTok Sabah VFM para hibay tap tap live di ozo montok da sakadong dezo kuma dai da guys jika ide ti manak dezo da pemuhisan dong sebab diti ang audio zo hozo di isop bago hozo joget diti kidong audio zo hozo di elis disen joget do kalamazan amay na kidong audio zo penempatan hozo penempatan di Kennedy Galban miampai di Laura Johnly nung minavo kedego

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Nabipito to na ni Sinol Palanios o Miampay di Clara Paul Manjakon. Minugapit ako na jam ko vaho dubong pramhi mo minitong kusubari pagunta ko.
1: Odoy, ikodon bago.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Olo, tatahanan, om au awasi topiumanan.
2: Kawasan nogi, magano Hurix gama, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon, om olo tontologukan.
1: Wah, awasi topiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi, om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Soy pan was karezan na ikot inasi.
0: Niyampay to ko bago hozo di Alex Majingle Drigo ngabi mononompuan.

0: 明日は会うと思います。
1: アパウトニボタラオバイノ、
2: hapon da sabado mangingin da pod padadi pio pakatanit ki kauntungan minabos i person matli datu seri panglima haji haji haji nor transformasi ekonomi da sabah de manta de bogizan prima kumo iso ekonomi di mangika kavom dinamik pakita da ketundan da sabah dumadi da hongkod ketundan mati hombus om kapapapavan da wikibaza it asia pasifik mantara diho mintamong tekomintong o Sabah papapapu ikan udah piamung kebahan Sabang om kausinan montok do memosi ketundan i papampai do sosial om ekologi ketundan bogizan hartana Sabah apatut deman palano do papoy ngangkup do papampai pemuhaminan kesibatan paklajan patsakazan om komatan montok nak ginumuan mantada dari hot apatut om yupakat ko pelintan om industri moy dok kosunizon bahwa gizan harta nasaba ko tihombus dan menyampai kanu mimozo ko pekenuan na sinakagon timpu mikot kadi panakadai monteli kumadet bezon monteli itatu sesar mandela melaku na maza da palan ko tundan sama maju jaya da duvo titik ay sobo gizan harta na kitanggungan na tagazon mantak panakadai kabuon ekonomi pogun om kanu da petaunda posoihi om hobi binasi kuma datuhun ngabi. Kampas setahan kompani swasta doit pepavakas pembala jalan sains teknologi kejutraan om matematik STEM ikanu pavuhai hobi gnumu menonodo tengemuhok ikanu dan menongkiahi om menodo inovasi kihogo komersial mubos minibos di panakadai monteli konduan koida sanom kapakangan tuhun idatu Rina Jainal komitmen kompani korporat maza kepengusuhan Sabah Innovator Challenge om Sabah Make a Fed wangai budu poponom popokito tanggungan sosial korporat CSR kanu dumadi de pengusup kuma do kebuon kebahan teknologi do sumikul kaihan manta do umhok po do kuma do teknologi om nogi inovasi kampai no sumikul pangantosi bo katanu do pinggi saman kepolintan paham kampasatan sinakagon ka wagu doit bogizan STEM.
3: Inilah sangat kita alu-alukan kerana ia mampu membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada kanak-kanak ini. Buktinya adalah apabila bakat daripada Tawau sendiri daripada SK Tanjung Batu Keramat yang telah mewakili daerah Tawau di peringkat kebangsaan.
2: Subsidi diesel kini poton budi it Sabah om Sarawak apatut intangan kozo mahi ketanud kepekenuan datuhun mugigi zon. Minubos di punikon backbench Sabah datu basiung bana da pemusavan dah da mahik da kepelintan pisempuvan da koin kabasan ginumu diesel kuma da tahun ngatus kisam da himong ngatus liter montok da petikid pascakazan diesel mantada 200 liter no di dipogu diti hang di no hobi kosudong da tumanud da kozo bo da musinodu da kinizono da mantada at kukumpungan kuma ada kekadazan ngabi id Sabah. Minubos si Sidoy sudah penagi adun kuamu dok hapas lamai ke penung ketohodan mengundi dah habus dok inantazan GRS dun kuamud id Sapinango.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Hozo di Jania Totong de Breko ngabi piu hudan nego vita kau de jam ke vahu apat ngoprem 2 minit tengo sebar pegunto kau. Pangga BPP apa minit mau pupusan kesembahan bos kerajaan dong subab di teh ikut pada jam kosin jam dong subab nga miampai tak kau dong kesembahan bos sina miampai di mana panai do sina di DJ Koni dong subab di teh yo apa yang kau pengak kehadan kepada dia zo do miampai dagai hobi no kon kemasa ada TikTok pay kemasa ada Facebook sabab FM kemasa ada RTM klik kemasa ada sejam pada 2.2 FM dari radio dia zo dari kulita dia zo dari hamin dia zo nombor nopo lahan dia sudah makin nomor di kesembahan bos kerajaan ketohanan kemarin dia zu tu temui mo ohi dan mempai dagai ansan temui mo ohis do sengian dan kongo do hozo ngabiditi hapi nau niku om kepenak pada kesindakan kuma dari keposizon dia zu do mentok do dong subabiti tapi naik mama so do minum do dong subabiti ketohanan hobi no tepnai ngabi di monginum da mamu babai no di ti sanganu do kedai di nomo nguni tapi papauni do saba VFM kesembahan bos kerajaan dong sebab di ti ketohanan sebagi da tambahut om minum inum no baik tahasu do dong sebab di ti om tantu no do kapasindak pana bago om inomis pa di bago datino mon om nagi pinotoh dino akan nondo dong subab dino kakahibay tapi ko ngabi pihabanando mimpul som pamagunan sasaban som pamagunan England miampai diti Argentina do timpu diti tadao kapat om tadao subab do minsu subab tadao subab jam kotohu do dong minsu subab pagun France miampai do Spain saya dati kahantoy saya dati kanu do pekazan kuma dadeho id panantaban om na tempat ko tahu om kapat ina tonu don dia zo mazada RTM klik do tiket nu no pa papaihan ko kemoy do sesamaan mimbul sam pamagunan do duvo ngai bu duvo ngapa de mono Duanan ku Jesu miampai duvo hozo diti om diti pada gisom ku hansan penak dia sudah konsikan insan pebagu hansan do temui mo pio vito vito kesindakan ino kumah do tiki tadau do kumah do bokon om nagi kumah nagi do miampai do tambahut ngabi do sepi tambahut ngabi nadi apa sama toko bagus supaya tadau tapi ku ngabi ketohodan dari tipe gisom ku miampai dia sudah jalan ku tumukiza dia sudah miampai do hozo do ponizon do tovino i opupusan do jam kasih jam. Lain apa ngabi? Bye-bye. Tapi Malaysia medani, kopi bosan. Tapi bosan.

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pharmacy om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

听见城市的温度，听见人心的故事，也听见生活里的风景。每逢星期二上午10:30，让影璇 Connie 陪你一步一脚印。

愿忙碌的日子里总有一份温暖陪伴，愿平凡的生活处处都有小确幸。沙巴 VFM， 你的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yan Abar nu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yan Abar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah.
6: Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Minggo ko.
10: Lab bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum dinakan yang nak abar. Assalamualaikum madani. Salam berdinakan. Nah, setemu kita di bagi kemau tu tak siaran sama. Allah bana. Tak sempat bagi bulan Julai 2026 tak lau lasa. Alhamdulillah bersama aku DJ Fatin. Sebentar jam telu ngabu jam 6 ke muap hatiru. Jadi dinakan dokam biasa. Kita un segmen bobok pabaran kau pandai yang agan tak jam telu tak jam 4 ke muap. Kita un segmen ngarip-ngarip tak jam 5 ke muap. Kita akan posok tak segmen apa apa dia mulat. Pasal kita akan posok tak segmen mana-mana lah lagu ngabut jam 6 ke muap. Jadi yang ni pun terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi menek siaran sama Alap Wana setiap lau minggu-minggu jatungan dinakan percari bi kami itu tungan bi berdayap. Terima kasih untuk semua dinakan siang-siangnya pelanan palap-palap mukerita palap-palap tak alun-alun semoga selamat teko merumah, semoga selamat teko tahatungan anu tinuju. Mudah-mudahan semimon betiru yang ni dayak-dayak atai sanang atai kok laulasa betiru dinakan kita konsek men berpantun kang pukul 4 kemop insyaallah kita akan bersama diam segmen berpantun. Jadi dinakan dokam biasa boleh membiak pantun-pantun kok tak TikTok kami kok kakak lagi kami tu setiap lau kami tu online setiap lau kami tu live bersiaran langsung. Jadi boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok sebab BFMV good kok pan beli kali kami tak RTM klik muat dutai aplikasi RTM klik kamu ingin yaneh kali kami amun nak kulit kali tak radio nyon lain ko nyon signal barak jomo boleh kali kami tak RTM klik kapan boleh ngendak kami lah tak TikTok tu dinakan. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang sentiasa usama kok kami setia kok kami sukung ya neh muan sukungan niat bekat-bekat untuk kami sememan itu. Jadi kakak lagi kita diam ya neh segmen bobo pabaran kok pandayagan. Jadi betiru sebagai panduan muslimin kok muslimat solat fardu asar you know takut telu 40 minit ke muap. Jadi perian cuaca dekat laman sesawang Met Malaysia you know tak 14 Julai 2026 you know sensaung kok sensaung ni jangka uran sini lah tapi nyawuran alhamdulillah itu daerah Kota Kinabalu ke muap tu ni jangka ribu kilat tak ada dengan hitungan tak kawasan pedalaman kak pan songom ribu kilat tak ada dengan hitungan tak kawasan pedalaman. Jadi dinakan boleh ngendak pabaran perian cuaca kok dekat semasa dekat semasa kok semasa tak laman sesawang Met Malaysia Jabatan Meteorologi Malaysia. Boleh ngendak lah dinakan kok amun ingin amun yang neh perancangan ingin muat aktiviti-aktiviti kok boleh lah ngendak. Jadi yang pendinakan terima kasih setia kok kami kali kami mudah-mudahan betiru dinakan benuanan kesihatan kedayakan atai penata umur murah rezeki selalu dayak-dayak atai jadi nakan. Jadi kalau kita lagu-lagu lekat adang ratna kok Farida Oyo tintam nukal lagi kok pensian penaku es syukrita siaran sama Allah banah.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Afrika. Ian akan jadi Amun Kam dari Tak Jomo secara terbuka tak media sosial. Boleh muat Jomo, Murung, Antawa, Nemparung. Amun kiti tak media sosial, melagan ikat mati tuturan niak alap, niak nepaya melabuk Jomo, niak payah mebuk Jomo tak media sosial. Kopan, amun barangnya niak alap, niak payah no kenomen. Sebab kiti mungkin niak sadar tuturan dia boleh melabuk Jomo Ali. Barak timiak, tak pembuli cyber.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
3: Sekajap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
4: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
5: Allah

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: banap,
2: banap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, pitu kam mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Terima kasih Dina, kan kakak lagi mengalir siaran sama Alaban. Kakak lagi bersama kakak aku DJ Fatin tak segmen kedua pukul 4 kemua. Jadi selamat nunaian solat fardu asar untuk semua muslimin kaupan muslimat. Jadi betiru lau lasa kok dinakan. Jadi lau lasa tu kok ian buat ti, ian segmen ti, segmen ti ian berpantun. Jadi minggu kam dinakan, pesorong kam dinakan, dong kam bingo-bingo itu kita seramai ngeremayan lagi segmen ti betiru segmen ian berpantun-pantun. Kok ia tu tersangkir kopi orang ni bau lah kok. Tapi dia tersangkir kopi tu kita boleh pantun, kita boleh kalang, kita boleh dayak okay. Tapi lau lasa tu untuk pantun lah. Jadi berpantun aku ah, start ku ah, mula mula nak berpantun lah. Okey, pantun bobok tu lekat tak kat muna. Assalamualaikum DJ Fatin, selamat bertugas dek lau lasa segmen berpantun. Kok okey, begitu pantun ni. Meli bungo giro pohon. Giro pohon ke giro pohon tu. Okey, ni yang ini. Bungo keratas antap laku. Kiti tu sayang selalu bana sasak tak telefon. Diang-diang ku nak rat bana kau tak aku. Amun kamu nak buat pantun kok, yo kreatif lah. Jadi un sasak telefon lah kok, diam telefon Alip kau turun ke padang bawa askar Sinapang. Nggak boleh jik-ijik tu dinakan timi tu diam TikTok tu runik jik-ijik kok barat ni pantun ni lah ni yang ini. Okey, pantun kedua lah kata aku nak muna kapang barat ni. Memanuk lemiang tak jatah awan, memanuk labu air matai. Memang alap ramai kawan. Sian pian ban harus beratai-atai. Bana-bana kamu nak bana-bana kau. Sian ia ni alap ramai kawan. Tapi yan ban jogo-jogo atai-atai kau. Palap-palap kau. Pantun untuk DJ, DJ siaran sama DJ Fatin, DJ Z, DJ Azmi. Daras uran sebihak kau beriu, atap rumah habis beliangan. Jam telum kale aku radio dayak ataikum kale sorok-sorok DJ kesayangan. Terima kasih Kak Muna Kapang, Kak Moso salam kok. Terima kasih Kak Muna. Jadi sen-sen lagi ingin membiak salam, boleh telefon kami, boleh membiak tak TikTok, boleh membiak tak chat kami di komedia sodinakan. Sian nyan pantun niap pelingkul lagu-lagu yang berpenak kulit dinak. Okey, seterusnya salam lekat tak Mama Dino. Pantun ni lekat tak Mama Dino, Mama Dino lekat Kampung Brungis Tuaran. Itu pantun ku DJ barat ni. Boso ti Dina kan tenangkai ni ogogo. Yang tu alap nelintar sambil lan-lan. Amun ti luman pinggo-pinggo maku izin ti tak pedelan. Kok bana-bana. Amun ti yang eh luman pinggo-pinggo maku izin dong luman je bagi tanpa izin, tanpa maku izin ini alap lah kok. Kale jomo ngera-ngera baik kerungayan gelang kok rantai. Amun ting itu barang-barang murah dah sampai tepi kat atai. Nah, sian tu begitu. Sian tu begitu ngogoh noyo ngendak barang-barang murah kok tapi kat tatai benar kok. Itu tu pantun nasihat sebenarnya noh kelapan itu kok. Boleh nak kita sekongsi-kongsi nasihat-nasihat, mohon nasihat kok. Leman aku ngogoh pekan tuaran, meli aku tudung doang dinakan amun bahaya mekali tuturan dano atai lekas mengguang. Eh jadi je, terima kasih Boy Moso asap ke pantun ku. Doa lekat aku amun kau mulai, semoga kau selamat teko tak destinasi anu tinuju, amin. Terima kasih Mama Dino, biar salam ngeremaya. Nah, Mama Dino tu yo kau ingin banai berpantun. Jadi itu noh keminatan ni banai berpantun tu. Terima kasih Mama Dino, terima kasih kamu nak kapang. Jadi sen-sen ingin membiak pantun, boleh membiak pantun tak TikTok, tak ngechat kami, boleh pun telefon kami. Tekan hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam JD Fatin, dinakan ku, yen abar.
0: Abar alap komo.
1: Oh, alhamdulillah. Telak mana ada mang itu?
0: Alhamdulillah.
1: Terang mata menerang deh. Pekerok pan mata dinakan.
0: Mana-mana kok, tok penbangan olos kok.
1: Syukur alhamdulillah. Dengan bangi ya betro anu de anu pakaian dinakan.
0: Nah, langka.
1: Tepat bukan.
0: Wenok kemuyan.
1: Beno anu pasal anu di laut. Anulah, kering lah.
0: Alhamdulillah, komo. Jadi, komo?
1: Cangkat. Hai.
0: Mapandon tiba tiro.
1: Ba buli te.
0: Boleh.
1: Tapi nyapa neko dinakan.
0: Yang ini.
1: Ha. Itu pantunnya. Manuk-manuk beriu lime. Kepak dapo, posok dapon, posok da manuk-manuk beriu lime. Le posok da diom tukan lime. Jodoh tak dua lime. Yang penting kejujuran.
0: Mana-mana.
1: Pantun kedua. Manuk-manuk beriu lime tapak kepak tapon bembangan. Atelan di rindu kau jodendangan. Semen.
0: paling mahal semen.
1: semen ego.
0: Betul mana no nak kali semen.
1: Manuk-manuk beriu lime. Itu pabi aku ta mama Ika, mama Jeda, muna kapang ko bunga buan dinakan.
0: Aha, kale kam.
1: Itu pantun eh. Manuk-manuk beriu. Berhenti tak rampunan tembu ini. Oyo pan ate setemu. Insya Allah mula pengen jiki. Setemu pandai. Pantun ke telu. Keempat dinakan. Kukiro tangan lima. Kedua tangan sepuh. Kutanam buah delima. Apa sebab pria tumbuh. Dinakan. Jokon aku dinakan. Menandu ke Pak Li. Ke Pak Rembo kalai kumap tu. Betamana lo kunya bapa abe tu nya abe peluah-peluah di nangan di
0: tinggoyo
1: di
0: tinggoyo. Ko.
1: Jo kan aku nak peling lagu jo ko dah muan janji Sugita jang lasna bai nu peling ko.
0: Aha, bai no.
1: Sugita dari lam-lam dan do Sugita kale ko yang ma untuk ibu gante ko mapto. Amu ko mole pala-pala plo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih komo. Terima kasih dinakan di komo ko antara pantun-pantun luar tak kau luar tak dinakan di komo, terima kasih komo ko SMN betabana no kita dia kali SMN jom daw-daw jom beta. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dendakan ku patin dem kunti
0: nah,
2: kunti jadi alau tu.
0: Waris no tek tu dinakan
2: jarang
0: waris.
2: Baik aku cuma kali jo lain time itu ku tak berjuang dengan alap.
0: Andang bagaimana ya waris amun cuaca ngendak cuaca apa ne?
2: Kadang-kadang itu saya bayang kulit sikut lah kita RTM lah. Yo tu tio jenuh. Bersyukur kita kulit jenuh dia dia lalu.
0: Mana waris? Bawa waris berpantun ke betiru bawa waris pantun dok kau baru kau
2: kerana,
0: baru kau metekau salam.
2: Peminat yang sama benaku tu pantun itu sebetak kan sebetak. Itu tu cukup ramai itu tu. Dari dari dom di alau tu ah. Dah terus dom mengenai nak makali tu.
0: Mana bang?
2: Angka mingilin kali membiak ke aku pantun dok anu kum itu. Aku tu pakar pantun.
0: Yang ini teh.
2: Aku doa.
0: Boleh.
2: Aku tu lekat di kampung. Ngogon semio. Ini semio niatku memialio. Pun itu kita ku dendo pedang lio lawat dendo, tapi ayah luman petio atau so-so.
0: Nah,
2: tahu? Kena je tetunya ada narap tu mode.
0: Boleh, no teh. Alhamdulillah.
2: Terima kasih. Syukur, coba. Macam kau dah ku salam.
0: Boleh.
2: Bapak-bapak itu dah kena aku sabang DJ-DJ kesan kami itu boleh je no.
0: Boleh.
2: Bah, salam bebok tu engkau no dendakan kupatin tak kunti. Engkau mulai palap-palap kau, jago-jago kau melan, engkau anem rumah, jago-jago bimapi eh. Indah serudung eh, kan tunuk. Bangan api yang lupa mudahan eh. Engkau semomon anak dendakan. Dekat kampung tangguh si satu penintin. Menteko dah aku salam dia dia lau tu engkau ni semomon. Nyana tetaku dengan dua ngala nindo jenuh seningga singga gitu. Salam bebot tu petiko kota ijo ceka. Sekeluarga kampung tangguh satu penintin. Engkau jepeli matun sekeluarga kampung tangguh si satu. Semoga dia dia lau tu gak makalah sanang atai. Dari gatai semoga pantai umur gai murah rezeki gai permudahkan urusan dunia akhirat. Engkau semua keluarga mau menatakan putang satu penyinting nya letak undang-undangan maaf jengkam. Maaf jengkam mamon pasal ni aku tu mau lingau kiabut. Semua kan semoga kam dia la satu sanang-sanang atai daik-daik atai ta umur bi murah rezeki bi siat tubuh badan bi eja lekat maku lekat kampung tangguh sesatu peninting doa aku dikit kau ya aku pernah lupa tak dendakanku dekat Menti Mendayang undang Amrin Diong ya terbicara melalui rumah nuk kampung manuk kampung dibuli pendagang semoga ya sekali ni dia dia lalu tu tak aku salam ya tak umur ni murah rezeki ni kau sanang hati ni maju semoga ya maju segala perusahaan ni. Kau bapa bibi, yang bibi keluarga tak kuala menggatal, kau mama demliasan, main letak pertatan ini orang kampung itu, nyana tetatku, kau semua mana? Baik lekat langkun, lekat takut tak belud, nyana tak kudang-dangan, tak tuaran, main letak pada tuaran ini, kau bana minat share sama tu, abangan lekat abang papar, tembunan unmet, ban. Ba eh jebar aku nak ngupatin.
0: Eh jo ah. Ba
2: dalam kut. Makul tadi pesingin lagu
0: asin. Lagu yan.
2: Lagu Busain Biju Kasih asin ni Sri Sulaika pendawa yo.
0: Aha bana.
2: Eh nah ai jo. Assalamualaikum jeng kau.
0: Okey terima kasih Waris.
2: Okey sama-sama.
0: Terima kasih dinaganti Waris ko. Waris begino ko tak bana salam ni. Tapi yang ini begino dinaganti tu. Itu kita ko begitu. Yang tu itu ko. Dia siaran tu kita ko keluarga. Kita ko dinakan. Namun nyawun kami siaran kami itu. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Yang boleh nutan kami bersiaran ko dekat sini. Ko segmen bobo pabaran ko pendayagan. Kita kali hazan. Kita bobo dayak. Pasal sambung lagi cerita. Posok lagi cerita segmen pantun tu. Segmen kedua. Setiap lola satu. Jadi terima kasih. Kakak-kakak aku ngagat tu pantun luar tak dinakan tu bang dinakan. Go no bang dinakan tu dinakan. Minggu kamu dinakan. Pantun ku atai-atai tak lat betiunya. Mendung tiba-tiba uran. Uran senambut senampang. Yang tu senampang. Senampang ko beriu no tanda ni kuasa Tuhan bana-bana ko. Semimun kuasa Tuhan. Jadi yang pan adopti mudah-mudahan semimun Allah palap ko binuanan kita kegegahan untuk ngodok sebab yang pan bentuk ujian ko. Seterus ni pantun kata Ebi Ahmad. Jadi pantun ni no klip-klip bara ku api anak kerabau matai ni langgar. Kau mun manas masam ko boro api terhati nuyo memang pan kurang ajar ai ngini tu begitu tu ko tinau pantun lekata Ebi Ahmad tu sebenarnya yo pantun nasihat lah ko yang terima kasih dinakan terima kasih no dinakan jadi sensi ingin membiak pantun boleh membiak pantun tak TikTok ko pan boleh telefon kami boleh pan ngechat kami. Angkat lagi jadi kau talian. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, DJ. Iya nabar, kemak tu DJ.
0: Nabar Allah, dinakan.
3: Terhati nak tu. Kita bana itu undangan peminat sahabat BFM tu, tapi betah bana nya bi.
0: Kajapah,
3: talian.
0: Kajapah, sian tu.
3: Sebang itu, syukurlah. Hai kolek no.
0: Bapak Bapak sian tu ah. Maapa sian tu.
3: Ya no tingat no kan soro di dia.
0: Sian tu ah. Betah bana no nelepon sian tu ah. Maku maapa ku. Dino. Astagfirullah. Bapak Dino. Oh bapak Den. Bana astagfirullahalazim bapak Dino yang guna. Bapak ku astagfirullah maku maaf aku dinakan.
3: Syukur wah. Kolek talian aku ke waktu tu ngangam ta pantun bana.
0: Bana.
3: Bo syukur pan. Bunyo ku mengkaler ju sama Rendre ja pan aku tapi nya pade kolek talian. Jadi betio kiro alap nasib lah.
0: Bana.
3: Lalu dinakan ku komo jalan pur satu.
0: Bana.
3: Itu no dinakan komo memang nya no lekat tetap ju sama. Memang peminat setia. Semua no kami tu sekemon.
0: Bana.
3: Jadi yang segmen saya tembangnya
0: itu segmen tiru-tiru itu segmen berpantun.
3: Berpantun lah kok.
0: Boleh berpantun. Nah, sini Mama Dino kok.
3: Run dekau, run dekau pantun takku tu. Itu nyabet nulis masih tak jemu tok. Mudah-mudahan penyak nyak lupa lah. Ngogo aku tak torong batu. Nengko mak kei tupi. segmen tak VFM kemuap tu segmen berpantun dengan sangkir kupi. Jadi jadi je yang depan aku yen tut kuno jenakan ku waris se menteko salam tapi salam punya no tatatku kemono taban anak-anak dinakan ku anu ngerati taku sekteo minggu-minggu jo sega temban. Yang orang itu ucapan ku tiga selamat semua. Jadi jadi je.
0: Ya, alhamdulillah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih dinakan. Terima kasih dinakan ti. Aku bapak dino bahan betabana no nya. Ya ne. Posok talian. Jadi eno kadang tentom ku soro ni, kadang nya tentom ku yang berterima kasih. Kak pun maku maaf kami mitu amun un tuturan yang nya ngam un kekurangan lekat kami, maku maaf kami dinakan. Jadi yang nampan tarusan ti ko lagu. Lagu kata Roslin musim peranak kok panjang jangan ngana sabrinta seran sama. Alabana.

seribu kali sayang. Betiru, hai teman dikejar.

0: tenombol kemonsu bilik tawar wang skiro nenya penakai. Tenombol kemonsu elektrik ko elektronik amunya penakai. Makai dekau mentol su oyo amun perlu berbanding mentol saiz diki tapi eko. Barante keluarga indok nombol suisu kipas entawa alatan ali bejo penakai. Pasang tesu tak luar rumah amun perlu jo. Ndakan ko ngagat ketekuan tetamu nambut perayaan entawa meruun maidan mosodu. Lagan temopo lebih muatan giom nisin. Beluang peti ai sentiasa tenombol erot bejo penuka. Sentiasa bersih habuk tak peti sejuk ko penyaman udara. Simponan eko diom peti sejuk akan ngurangan tenaga. Sekiranya peti sejuk teh, nyapinin isi-isian teh kiup ais entawa bagas ais untuk nyapniman tenaga begejo. Sentiasa make produk entawa peralatan elektrik cukup tenaga entawa timat tenaga sebagai lengka ngurangan penggunaan elektrik.
1: Terima kasih sebab sentioso kale kopenut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimot.

0: Sara ale endo nyak buar makai boy. Terang bolorot tekok paip bay penakai. Mun ngosek kudut mangkuk makai no boy anu bay senambut. Mun makai mesin pemopo alap no penenuan. Makai no boy uran anu senambut untuk nata entonoman antawa ngosek kereta. Penakai no boy lebian pengosek daing. Manuk antawa rapa untuk nata pon kansang no ngendak kok merakso amun ruun paip ngeman kok senempong lingau tenombol teko paip amun merus impon makai nu iyan-iyan pekakas untuk tujuan ngurangan boe ndok bil elektrik nia eko
1: sarak makai internet untuk bangan perangkat perlu ngerti sarak bau teknologi kok media sosial kopan sarak-sarak keselamatan. Senok bahan peranak makai sepenuh oleh kuasa internet untuk mendok kau mengkolek kealapan kau pandabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerati hal ehwal internet. Pakat selangkut laman web anu boleh nendak kau niak boleh nendak. Makai perisian terhad kau sarak-sarak keselamatan. Semuanya mengkolek kealapan nang kemudahan internet.
2: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.

dehidrasi. Rakyat buek diom badan anu posok kurang. Anu bedanding buek diom badan keluar. Badan dinakan akan terua dehidrat amun tok kelong bana. Kurang mange, panget kat. Nyalak reso badan, reso panik. Dehidrasi kulit nebab masalah strok haba, terat buah pinggang, sawan, ikonya sadar. Dehidrasi, nelagan lebih alap, nang nerawak.

0: Semoga aku fatin badar ya boy didium abar-abar lat kemuap tu. Bo-bo petukuh ku tajuk-tajuk abar. Siam RUU akan menetukuh dia mesyuarat dun sabak ke sebuah itu. Perintah malusan tindakan selan proses pemutihan setinggan. Abar-abar sepenuh ni. Siam rang undang-undang RUU akan penentu kota mesyuarat kedua. Dun Sabah ke sebab itu anu akan bersidang sebentar 4 membangi ngempon 20 Julai itu. Speaker Dun Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya Marak luar iko telu RUU bau sementara lebih ni mengkebihak pindahan dikit. Termasuk dika pementukuan RUU perbekalan tambahan 2026.
1: Dia ada 9 RUU termasuk perbekalan tambahan. Dan ada 8 yang lain. Daripada 8 tu 3 baru, yang 5 tu pindaan. Pindaan pun minor ya lah, tentang istilah menteri kementerian dan bertukar kementerian ya, nama menteri nama kementerian yang dipindah, very very minor.
0: Telu RUU bau anu akan penetko terposok tu RUU perwarisan Jomo Islam 2026, RUU Mahkamah Anak Lat 2026, Kok Pan RUU Ketua Daerah Ketua Anak Lat Kok Ketua Kampung 2026. Perintah Sabah Luar Kerjasama Kementerian Ko Agensi Tebiah akan malusan tindakan demburi selan proses pemutihan kawasan setinggan terposok pengurusan pertembahan enggai warga di Melat. Menteri Kerajaan Tempatan Ko Perumahan Datuk Dr. Muhammad Haripin Muhammad Arif Marak yoni penelan nut peruntukan undang-undang.
2: Itu juga akan kita bincangkan dan tadi pun ada ditimbulkan, kita akan perincikan lagi dari segi tindakan-tindakan berkenaan berdasarkan bidang kuasa kementerian atau jabatan-jabatan yang terlibat.
0: Datuk Arifin Ramuan pengabar Baija Mesyuarat Jabatan Kuasa Induk Ehwal Setinggan Lat Sabak Siri di Kau tahun 2006 tak Kota Kinabalu. Lebih mampu koloni setinggan tak seluruh Sabak, Raina Wartan setak tahun 2025. Iko kawasan setinggan anu tekulek, tekilo tak seluruh lat akan beneran Baija data luar semimon daerah penutus. Perintah akan ngelancar tunggan digital kabun dapur di Moso Sikot. Menteri Pertanian Perikanan Ko Industri Makanan Datuk Jamawi Jafar Marak tunggane untuk nebangan pengusaha membokan hasil entonomon pedingan ko peluran selajur tak pengguna engko niak luak man pengguna luak Jomo Tengah.
3: Saya telah wujudkan satu apps di mana kita boleh menjual hasil-hasil pertanian tanpa melalui orang tengah, sedang dibangunkan. Bagi saya masa dalam sebulan dua bulan ini untuk kita lancarkan, mana-mana pengusaha kebun dapur yang mempunyai lebihan yang untuk dijual boleh mengiklankan produk mereka di laman apps tersebut.
0: Datuk Jamawi Tenemuan RTM Baijung rasmi Maidan Ngededan Tabang Padang Ragut pelancaran kebun dapur ke program kesiayan ke vaksinasi kucing 2026 tak ranau. Luat tungannya produk anu penembokan akan nenda oleh Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan ke Jabatan Perkhidmatan Veteriner. Kesedaran tak kepentingan tonomo selajur bertambah baijo program kabun dapur nut kulek penutan luar agensi perintah tebau balai bomba kok penyelamat BBP Beaufort luar persatuan endok kok pegawai bomba pendondoan Perisma zon 2 nerimo datus pon lodo barat luar upis Adun Lumadan. Pembantu Menteri Pertanian Perikanan Ko Industri Makanan Datuk Ruslan Muhar Marak amun projek yang berjaya yoni akan jaji projek bok-bok tak pekerja perintah antawa endo pekerja perintah.
4: Dan alhamdulillah hari ini kita telah pun dapat menunaikan asrat mereka untuk melibatkan diri dalam sektor pertanian dan dengan konsep kabun dapur yang telah diperkenalkan yang berhormat Menteri Pertanian kita.
0: Datuk Ruslan Anupan Adun Lumadan Termuan RTM Baijo ngededian bibit pon lodo barata BBBP Beaufort lebih ikut persatuan kok komuniti senok nutan programnya untuk nukung agenda keterjaminan kekanan lat.
5: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang sama BFM siaran Bajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dina Khan, kakak lagi kali siaran sama. Alamana, terima kasih tadi Dina Khan, Alexi, Christy Via, Kak Pan Marjorie, Genevia. Terima kasih. Bagaimana tak kami siaran langsung tak TikTok Sabah BFM Vigo. Terima kasih Dina Khan. Sama Pan Gai tu, Gai kok sama. Tapi no kok Gai semangat. Semangat Gai ngenda kita itu bersiaran tu. Alhamdulillah. Kok terima kasih Christy Via, kok Genevia. Terima kasih. Yang Pan, terima kasih. Bagaimana tak kami siaran dekat jam telung abut nama tiru. Tapi lima kemuap nak tu dinakan ya tersol lima sepuluh minit kemuap sini kita boy posok tak segmen berpantun ke jadi kau lagi dengar pantun bosok aku lah kok barak pak aku sini DJ moso nak kau pantun ku ikut tu pantun itu pantun ngeri Arya Atta itu barak pak Sulaiman salah silap penakuan ampun bana biu keraba warin sakti to agenda kuya berseramin moto anak bau sekidat moto Iran sekindat Iran sekendak bangan metito. Amun Pak Sulaiman muat pantun andang begitu. Kok lolong bana. Yang tu basah ni tapi alhamdulillah itu noko kesenian barak jamu ko. Using teturi betong ni esok. Betong ni so tikus berdindang tatak seluar minsan ku turi pedelok moto pikiran ku ngerayang atai pesengkuar ha ko aha seharusnya manuk ngentelo bio de kampung itik manasnya teko turi ingin sekilo dan dos menanjung remuko meras penuh oleh seri alangka ko niat si basing kon nebuk suka yan kon daya impon nyahun buat ku pusing memiar rumah yan ka ya yan kon daya sasat diam tahu wona rumah tunu umbu ngerindam bumba pelimpas belum bo lumbo atai telandu asek lek ngintam ngabut nafas reso kulimbo alangkai pa asek bana mun begea manis minuman tetamu teko buas ni langgang ni linggang-linggang manis kinuman landung remuko wajah nu dayang terbayang-bayang aha kok dangai itu iko pantun itu alhamdulillah nepolo do sambil ngelu maba adang bedapan malek badan pan malek ngini moto nenggiring selalu beta-beta kang nut aku mulek pantun beragam DJ terima kasih Pak Sulaiman terima kasih Bang Biak pantun terima kasih tu semua dinakan masa lagi kita salam lekat tak Pak Maksun aku tu Pak Maksun membiak pantun mun teko masa mulek mahirat cuma bino amal ibadat iono mo kiti selamat jom kubur sampai kiamat terima kasih DJ Fatin terima kasih Pak Maksun kau mau biar pantun alhamdulillah terima kasih dinakan semimon jadi aku maaf kami amun un tuturan kami yang ni ngam kalebi amun un kesalahan kau pun kekurangan lekat kami itu aku maaf kami jadi terus nanti kau segmen main-main lagu jadi dengan buat lagu nombor sedion ku lekat pekali-pekali aku lagu kau Christy Bia kau Genevia maku lagu Bagas Bujangku Muhammad Saiful kau gay maku lagu Bagas Bujangku ingin berkawan Saifuddin kau pan Norizan kau pan selikat kitim itu Rozai jadi semua-semua kita kali tak siaran sama alam mana.

0: tips ng lag-an at paglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Set te alam telepon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan krita. Bara ante yo mengasu ko guru ndok ngubung yang ma amun anak seganya teko tarumak tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
1: Bana kereta tu tau. Engkau lagi jomo. Engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
2: Dilarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nenda, kau boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.

0: En San Mingo Jo Benbi, kam sentioso taate kami. Sabah VFM siaran sama Alapana.
1: Microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetar den saat, ngabut telumpu saat. Kopan, jomo anu niak teko bertindak balas, tak deria ngabut, niak nadaran dirini. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau nombuat ian-ian jo untuk ngerungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa teturis kajap, buli ko onsom nyawabi, kok ban nyawa jomo alih.

Terima kasih Dina Khan, kakak lagi mengkali siaran sama ala bana. Kakak lagi bersongka aku di Jafatin. Jadi nak terusah Dina Khan, kita tak terung-terung waktu no tu kau. Nak terusah lah sini kita boy. Ya ne, dayak-dayak kau berpantun-pantun. Jadi terima kasih untuk semua Dina Khan yang boy nutan kami bersiaran dekat jam telung apa nak bertiru. Kau terpul 5:40 pitu minit ke mua apa aku alangkah Dina Khan. Jadi terima kasih kau untuk semua Dina Khan. Kau nut ngerembia segmen siaran tiru-tiru. Jadi sen-sen dan pelanan palap-palap mau kerita palap-palap tak alun-alun ko. Semoga selamat teko merumah, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju ko pun untuk semua dinakan yang ngendak kami berseran tak TikTok sebab FM ko gay bercerita itu lucu-lucu lah. Iko lah gay beragam beragam-ragam itu. Jadi buat tak aku pan aku maaf aku amun tuturanku yang ni ngam ko. Maaf Dina Khan. Amun un tuturan ku yang ni ngam ka lebih amun un ya ne lebih beragam ka aku maaf aku Dina Khan. Jadi untuk putiru ta 14 pengimbuan Julai 2026. Jadi semoga terus ngejogo diri sami go jotungan Dina Khan. Ko terus semoga pernah tak umur ada yak kata selalu ko pembelona rezeki berkat ko pensiasat selalu pernah sik ko tep koroyang alap pernah tio tak pekar koroyang yang alap. Aku maaf aku amun un lagu yang ni tepeling ku ka. Amun un ya ne pantun yang ni terboso ku talian yang tersambut ku maku maaf kami Dina Khan. Jadi yang nyampan terima kasih terus nutan siaran sama Alabana setiap lau sama kok DJ DJ siaran sama Alabana. Jadi banan ku kom kok dua muak lagu lekat tak Jeff Roy Baby Boy aku lat bana kok pan pitu no kau akak ku Unashim tak siaran sama Alabana. Setemu lagi kita Dina Khan insyaAllah. Bye bye.

Stratifica lumantana engkau pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kau pan sanang menuat. Amun kam betabana anu nyak boy muat senaman, nyumuran atau pengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat. Diom dedangai bangi di minggu.

0: În San Mingo de Benbi, cam sunt eu sota ate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Iana Barnu ala bana.
2: Itu dia pandai.
3: Iana Bardinakan, dong lupo mengkale siaran sama ala bana.
1: Minggo ko tu.
4: Nah. Nah.
3: Ya.
5: Pitu kam dinakan.
6: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
3: Ling tu tukang sama.
5: Minggo ko.
7: Lap bana.
5: Dela dendo.
1: Dinakan. Bana.
8: Terima kasih.
9: Thank you.
10: Xie xie.
8: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kam no jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
0: Bingo kam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemua. Terima kasih.
11: Magsukul sabab mekale siaran bajau hilingsang. Dakit masa lagi habal lahat siaran bajau hilingsang. Dengan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hilingsang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junrin Nasirin Mariam habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama perkala mustahak habal lahat kohab iti. Siam RUU akan pinabuhanyag Mariam maswarat dun Sabah ka sangpo makapito. Perintah magakal amalanjal kahinang masoal proses ngatasan luma kubu-kubu habal mintad dana. Siam rang undang-undang RUU akan nipabuhanyag Mariam maswarat kedua panggal kedua dun Sabah ka sangpo makapito ia akan bersidang satogol 4 nganlaw nagna 20 hari bulan pito itu. Speaker Dun Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahyang Ahaka min HKHI aniak tullu RUU bahau manakala kasihan min HKHI yana min pindaan riki pasodara kayu pembentangan bahata RUU perbekalan tambahan 2020 makonom.
1: Dia ada 9 RUU termasuk perbekalan tambahan dan ada 8 yang lain. Daripada 8 tu 3 baru, yang 5 tu pindaan. Pindaan pun minor ialah tentang istilah menteri kementerian dah bertukar kementerian ya, nama menteri nama kementerian yang dipindah very minor.
0: Tullu RUU bahau ia akan pinabuhanyag inan pasodna RUU perwarisan orang Islam 2020 makondom RUU mahkamah anak negeri 2020 makondom maka RUU ketua daerah ketua anak negeri maka ketua kampung 2020 makondom. Perintah Lahat Sabah Laos Min Pagtabangan maka agensi Tumabaya akan magakal hinang tindakan susulan masual proses angatisan matagan peringanan luma kubu-kubu pasodna angatasan hunsukan aapalarian ia aningan mainaan. Menteri Kerajaan Tempatan maka Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka na nini pahinang ako maka kila-kila sakah ba ay rupain hinang nilan jalan anulut ma bidang kuasa maka peruntukan undang-undang.
2: Itu juga akan kita bincangkan dan tadi pun ada ditimbulkan kita akan perincikan lagi dari segi tindakan-tindakan berkenaan berdasarkan bidang kuasa kementerian atau jabatan-jabatan yang terlibat.
0: Datuk Arifin nibak media baipain maswarat jawatan kuasa induk ehwal setinggan negeri Sabah Siri Rakayu tahun 2020 makondom Makota Kinabalu. Heka kawasaan peninganan kubu-kubu ia baina ni gindanan maksakulibut lahat akan dibantuk secara tigan baipain kolek data rasmi min kememon daerah. Perintah akan hinang pelancaran platform digital. Kebundapur.com Mariam Dakit masa lagi Menteri Pertanian Perikanan maka Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar Ngahaka platform inan magtujuan ako maka tabang banan pengusaha magragang hasil magkabun hasil usaha magkaut maka magipat sa tuwa ipatan secara patuy ni banan mandusia magbili isa subay labay min tauke.
3: Saya telah wujudkan satu apps di mana kita boleh menjual hasil-hasil pertanian tanpa melalui orang tengah. Sedang dibangunkan bagi saya masa dalam sebulan dua bulan ini untuk kita lancarkan. Mana-mana pengusaha kebun dapur yang mempunyai lebihan yang untuk dijual boleh mengiklankan produk mereka di laman apps tersebut.
0: Datuk Jamawi nibak RTM baipain ngarasmian Majlis Penyerahan Bantuan Padang Ragut pelancaran kebun dapur maka program kesihatan maka vaksinasi kuting 2024 makondom Maranau. Inaan ini pahinang ako maka kila-kila hasil ia pinaragangan sukup anulut panuntulan ni tetapan standard kualiti keselamatan kinakan maka amalan cara magkabun ia pataluak sebelum niragangan tujuh banan aa magbili. Pangisayo mga soal mustahak na magkabon akahik ahiyamak. Balikan ko. Pangisayo mga soal mustahak na magkabon ahiyak kasungan na mavila kahinang iyan ionan program kebun dapur akan sang niaway hi agensi parinta. Mabahao ito balay bomba maka penyelamat BBP Beaufort Laos Min Persatuan Istri maka Pegawai Wanita Prisma Zon 2 maka talima rahatus bibit laramanuk min upis adun lumadan. Pembantu Menteri Pertanian Perikanan Maka Industri Makanan Datuk Ruslan Muara mengahaka bang iyay project inan berjaya, inaani akan manjari project panuntulan hebaanan aa maghinang maparinta atawa handa aa maghinang maparinta. Dato Ruslan Iarusab adun lumadan ni bakhe pamerita RTM bayapain pangindian Bibit Laramanuk ma BBP Beaufort. Labi aheka persatuan maka komuniti ni garaan ngawai program inaani ako makatawang maka pasongan agenda kata jelminan kinakan.
4: Binagan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Perlindungan data pribadi supaya pinatongan maka embal ni hampul-hampul magabay maka kasungan teknologi digital. Menteri Pendidikan Sains Teknologi maka Inovasi Dato' James Rati mengahaka usaha inaani landu mustahak sebab kasungan teknologi data maka inovasi butinaani manjari panuntulan utama Mariam Indragini sektor pasod nama soal penganjagaan kesihatan. Minsan pun buat hepal kalainan supaya ini sokong maka takbir urus data ia pataluwa. Keselamatan maklumat ia atotog maka perlindungan data kandi ia selamat. Telak beliau lagi agenda pendigitalan maka inovasi hingga ikahal menjari penean gompain rusa butina ani menjari keperluan strategik. Ako maka paghalian pemasampayan perikmatan lebih pasut penuntulan pataluwa maka anandal. Beliau ngahaka butehe mariam majlis perasmian PDPA Connect Sabah Makota Kinabalu. Teks hiling beliau pina sampai he pembantu menteri na Jordan Jude Elron. Imam Masjid maka pembantu dakwa ni soho akan sang menjari panalik ama pagtau hati antara rakyat maka perintah. Pembantu menteri tujuh ketua menteri hal ehwal Islam Dato Isnin Aliasni ang ahaka inani pasod na masual pamasampayan maklumat dakwa tujuh masyarakat pamintar dana amuan maklum balos min rakyat tujuh perintah. Beliau ngahaka butehe mariam angrasmian majlis penyerahan watika pelantikan maka penempatan pembantu hal ehwal Islam Makota Kinabalu. Ania empat puk makonom imam masjid maka sang puk pembantu dakwah kolek watika pelantikan kania-kania. Beliau magkainagon pamenean bahau inan maka tabang angatasan indaginis urusan maka tugasan maperingkat daerah. Maka cara labi pataluwa paminta dana matotog kamanjarian institusi masjid mariam pembangunan masyarakat. Setia usaha kerajaan negeri Sabah Dato' Zainuddin Aman atakan yumaswarat kabinet negeri Sabah paminta dana secara rasmi anagdaan mariam proses ngahinang keputusan maka penyelarasan dasar maka pentadbiran perintah lahat sangai ni penek ngantanan jawatan inaani. Masyarakat magnakura hai Ketua Menteri Sabah Inan mag-isun masual pentadbiran pembangunan lahat maka haka-haka hinabuna yang menjari keutamaan perintah untuk kehapan keluman rakyat maka kemajuan Sabah. Platform Tamasul Kerajaan Negeri Inan tegak kemanjarian hinang ketetapan madasar masual dasar maka hala tuju pentadbiran lahat secara labi pataluwa. Sementara hei mariam majlis sedih Dato' Zainuddin Ruisab Nitaka selaku patibau hulmat min pegawai keuangan persekutuan ma perbandaran Malaysia Sabah Dato' Norali Awang Samit ma pejabat na ma kota Kinabalu. Hesigam patibau min tandahan iti magtujuan ama hogpot pagtabangan strategik antara keruan bila pihak paligay nama soal pengurusan keuangan maka penyelarasan palkala tujuh kamustahakan pinagsapali. Pemupus Sabah bina sampai pabalik habal mustahak si Siam Aryuyu akan pinabuhanyag mariam masyarakat dun Sabah kasangpuk makapito. Perintah magakal amalanjal kahinang ma soal proses ngatasan luma kubu-kubu. Betena balah kuapiti baini sadihan min seksyen berita iwal semasa, berita baini sunting he Imran Azmi Rosli, terjemahan nabai hinangku kandi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Katauan bika, lumangan tape, maka ame kak palakas yang sanaman paling masrah jantung. Hinang luman tape tu kulang rusakit maka jahalaan. Gomru song analua toongan maka senang pinahinang bangiyay akatoggol na baran embal paholega magsanaman pasong umul-umulan na atawa akalando na buhat baran. Kapindahan analua akan tasa bangiyay araran pinahinang Mariom Damingo.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hilingsama.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamintan dan lagi di padang sarakan main gemeng gerupain kamu makale siaran hileng sama butina ani tentu nama siampo makarua titik pitu frekuensi arus sab manjari kita pa abai butina ani ma live TikTok sama VFM ma Facebook sama VFM rusab ani kita live butina ani makarusab ani mabaha itu yani onan aplikasi my RTM click manjari na kita makapag makale siaran sakaba masa yang penting bay na download ta mariom telepon pasang ta mariom telepon RTM click saranakan jari ko hapito tentu naranakan isa kita karangan-rangan masila kita mag-abay maka DJ ako
2: Jadi din tas aku iti yuksiga min tulu na kita magbiya ito
1: banal
2: hala yuksiga ko bang kita min bayanan na pene-pene ta bayanan mayahi eh
1: so, banal
2: abuhaw Jadi berita din iti sebuah sabuk itu pengkongsi tanpa nama saya kata kami mohon habis saya kata itu niya magusaha kabur niya magusaha kaut maka telepon siga itu siga telepon canggih-canggih napa
1: okay? Saina niyo nang telepon bayi hei mag tuk.
2: Saina telepon bahaw itu telepon canggih
1: na kami mohon na
2: jadi pentoman ta siga itu data kali takalipat B platform digital kebundapur.com.
1: Okay. Mengajari pilihan carian Playsto kebundapur.com. Ina ni rusak bayi bantug he Dato' Jamawi Dato' Jamawi ina bubai itu ang rasmian Majlis Penyerahan Bantuan Padang Ragut pelancaran kebun dapur maka program kesihatan maka vaksinasi kuting 2024
2: habis ada itu maka tabang itu din maka tabang dah kak itu hal kita ningko-ningkoan bang kita magusaha kau tu magring niya sindeng niya sintu nasi men no buhuk jadi pas tahan ni platform itu
1: benar
2: yuk tu halga deng niya sin betinaan hika anak sekilurang yang halga anak jadi tukang bil yang anda pun oi laka itu yuk na bang maglamud yuk na maka lasahan buas-buas na wah ay makay na ka
1: honggay jadi sampai butinaan ni cara magragangan deng niya sin itu menjari ni commercial kan na ina ni cara bay kematuan tambay hei beting guys gam anago kinakan patoggol honggay tatago atoggol pangilangila sa ay kinakan ngilangila daan niya masalah masoal kinakan yeah. Jadi danakan harus sama aku kesempatan mai itu bantu sa pali kami napain penuntulan balan seranakan main gamain gerupa ingkam waktu solat fardu maghrib marabila pantai timur tentu nama sampuna lisag onom adompo maka tulu minit gantaan ara minit lah mas sampuna manakala marabila pantai timur marabila pantai barat mai itu ma kota kinabalu lisag onom telumpo maka lima minit pemintad dah dibantu waktu solat fardu isyak marabila pantai barat lisag pitu 50 minit marabila bila pantai timur masampun alisag pitu telumpu maka walu minit jari makli taong ka ongka DJ ako
2: ongka ilu din ongka ilu
1: ongka min artis Rush hip hop daling daling jari pakai tadanakan ongka min artis hip Rush hip hop daling daling sabab FM siaran hiling sama balnasa kalamar static

Katauan bika. Po sa batik maremdera tawaw sebenar na magsapali po ina animaka negara Indonesia. Mintada meminjarian po ina ani pabida-bida. Nggak kahal cara kaluman manusia na gomru min soal keadaan alam na ia mapaglakat po inan 72 negara. Malaysia patanna mapu sebatikinan hekana labi 20,000 puhu ya patanna masangpu makarua kampung. S-Zone, S-Ten Sabah Security Zone iana zone keselamatan khas ma pantai timur lahat Sabah. Ini mawujud agak maka kawal keselamatan kawasan di lautan makarea min ansoman jenayah rusab kakasawan. Ia rusab angan jaga keselamatan maka kedaulatan negara ma pantai timur Sabah. Anak gak jenayah lintas bantalan butna angalahian naa maka magismago. Amahogot kawalan keselamatan ma kawasan Andri lautan maka kapupuan angan jaga badanaa ruisab usaha pemasialan maka sektor ekonomi. S-Zone pasodna kawasan Luhana Jajahan dan 1,734 km taga sangpu daerah Mariomna ni jaga yaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, maka Tawau. Keselamatan kawasan inan nikawal he Eskom min hinang rondaan maka operasi keselamatan rea ruisa berilaut.

0: Magsukol sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Sarangahian ni pagsukulan ni panan saranakan pamakale sa tiyas sa Bavi FM siaran Hiling Sama halis sa goon noong 40 makarawang minit ang buti na ani. Jadi tanto na maramil abantay barat makota kinabalo si pasod na sulat waktu sulat fardu maghrib. Salamat nunayan sembayang fardu maghrib untuk kaam kami mong jadi. At rakan rui sa mga kusampatan sa paliku bantog min Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, habayak maluas amaran malisag 4:30 kumapsi itu marambil pantai barat ma pedalaman sipitang tenom makatambunan rusab ma kawasan Kota Kinabalu tuaran ranau maka Kota Belud ani jangka akan tajari ulan landos maka baliw kansang ma ito ma Kota Kinabalu gantaan ngabut lisag pito sangom itu saranakan jari apa ha adakan sarang ahli pagsukuran tukam kami mon iti ipasan rusab untuk kita kami mon selaku panuntulan
0: katauan bika magtimanan atau magtambanan sa tuarem kaadaan iya jari sabab sa tuainan mareman taliang leya kapitian atau kabinasahan yan adakayo kasaan mareo akta kabajikan sa tua 2025 ia tak peruntukan hukuman pain ngabut RM100,000 atau jil membalabi 3 tahun atau keruaruan minta dah.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Magsukul. Lapa magsukul asal landu sanang pinalapal. Haru aataga pandoga maka ahap ataina mampu maka paglapal magsukul. Ampain aa inaani yang akaam. Lapal magsukul minsan dubutingga riki na tapanawang aa magbuddi pagadda tantam. Baru kita alugi magsangka ahap maka allogan ay tapanawang aasaddi.
3: Samba VFM siaran healing sama tentu nama si lagi ni si anak si Junjun maka DJ aku ko happy tu sanakan gantaan ni ala 8 minit kita magsiaran ay rupain tentu na sanakan habal-habal lahat benda kita makapagsayo maka habal-habal lahat magsapalipasan-pasan DJ aku
4: ano yuk siga ano paggaraan ano akal mahapi lo DJ Jun selalu subay yuk siga malajari niyan na ba ni tapuk-tapukan si usap ni paluas
3: manal
4: si kita
3: pinagsapali ba
4: mm-hmm. Jadi makopiti siaran tetu halu dan jam itu DJ Jun jadi maksukul kita mansa siaka sagaran akan kami muntu ada masih gi belahi makale ongka-ongka ta suli-suli tawal yuk siga halah suli-suli misan lah sahan ano magpatuntul na pian ito?
3: Banal. Okay? Mhm. Maka rusab sa dimin kita makapagpakali na pain ongka-ongka ito sa lakopaglasig-lasigan rusab makapagsapali kita habal-habal lahat jari adrakan tabot na ni pamupus siaran tama ko hapi ito tanto akan kita makapag-api lagi pabalik mariyong segmen-segmen sa di
4: banal,
3: insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalimanan ra kakasipan no pantinanaman rayus rinumuang libos sinayak poyo agensi no parintay na yara program Kebun Dapur. Nakabaho sinumimpong yohino balay bomba ang mga ampin BBP Bofet may ara pasimpungan ando ang pagkaway bombar wando. Prisma Zondua ondo nangapura atus bibit no paras bara intara upis no adun lumadan. Pasungkor Menteri Pantinanaman Pengimpaitan am Industria Kanon Datu Ruslan Muharram Nambala kono po projek kino sumuku rakan sayan projek kino kulimanin mangun ra projek papaimunan ratayar nong kerja ra kopisan perintah kapuam anduk nong kerja ra kopisan perintah Datu Ruslan nong deak poyo adun nu lumadan Nambala rangahu nu RTM libos no na pasuku ra bibit nu paras bara hinili ra BBP Pokwat. Pengampinan ra data pribadi akasip kauluan mayur ra kasingkatan nu teknologi digital. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Datu James Ratip Nambala pokok tino kasip ponsoy marandan da kasingkatan teknologi data am inovasi raino ang ibit ra kaunggan ras nan salinut sektor nakaya na ya pahalungan ra kapihahan. Hama nukono hino kinapalo hino ala pasukuan kono po panampilanan ra data onsoy kampinan nu maklumat ataho ang pahalungan ra data pribadi apiot. Rahun na papal pendigitalan am inovasi salaka bahu rondo pilihan ka kaloyan hino noyo nasauk ra kakasipan amarandan dapan taliman alabi onsoy. Rahun no hinili pinasuku nu pasungkorno Jordan Jude Elron ra majlis pengimpuasan ra PDPA Connect Sabah ra kota Kinabalu. Imam karya am pembantu dakwah kinita kasaukra sunsui ondo apai mara rakyat am perintah. Pasungkor Menteri ra Ketua Menteri Hal Ehwal Islam Datu Isnin alias Ninambala hitu nakaya na pasukur maklumat am pengupasan Islam ra nasuangan. Yo na pasukur rahu hinili libos nu majlis pepesukuan rawatika pelantikan am penempatan pembantu hal ehwal Islam ra kota Kinabalu. Apat ngopora munum ngaulun imam karya am opor pembantu dakwah nangapura watika pelantikan nilos siahama. Datu Isnin Alansan pelantikan nakapahu hino kalap minsup amung ra kukula urusan am karaja ra peringkat daerah ondo rayus na pentalang ra pokot nu institusi masjid apa singkotra nasuangan. Setiausaha Perintah Negeri Sabah Datu Zainuddin Aman inai ara pahutuman Kabinet Negeri Sabah am rayus no nasaukra pangimunan no maya ara proses sembala keputusan am penyelarasan dasar ulikono pentadbiran Perintah Negeri libos linanti kerajawatan hino. Pahutuman hinili tinampilanan nu Ketua Menteri Sabah ondo nahayam rakukula babal nasungkai tra pentadbiran kasingkatan negeri am babal bokon ondo kaulayan kauluan nu perintah rapokot anak rakyat rakan sayan am apa singkot ra Sabah. Leliwarahin nilir Majlis Pokon Datu Zainuddin Tinambuluyan nu pegawai keuangan persekutuan dan perbandaran Malaysia Sabah Datu Norali Awang Damit ra upis nora kota Kinabalu. Nanambuluyan hinili torono amirot ra pahinsupan nasungkait ra nan salinut bobal ulukon nasungkait penampilanan ra usin am penyelarasan ra bobal pokon. Popenur lo kupayo aho akasif bonsoy. Siam Aryu Yukulimanin pentalangon ra pahutuman dun Sabah ka operam tulu. Perintah na memisa tindakan atau telain na sungkai ta kerja-kerja pemunsayan da pahun setinggan. Hinuna pupurnahun nu pemahunan inter Sabah BFM kas saluran rahumurut. Ahu hinilik nu mastalahu uri Sharon Raymond. Kan saya nam salam Malaysia Madani.

Ya, bagar kono pasinangan ente ka onsoi tetanduk mai ka sekuno jam ka tulu oparam talunga minitra londom amrakun oro hitoro karwo oparam apa tari bulan de bulan ka tulu 2002 oparam onom kaya karakun nikah yang denteni suku napar kepaparan keselan dah umur jam ka siam ra londom itu kan sian ngapura ro nahanakan damu nondo ngapura ro nahanakan oro hito lansan dayu skala perkepehan onso yang ra sukuan de kunu kasihat nu huang meun maka undang kering ramon yak peor kuno mera radio rakerita min sehama rayus kuno pekaul rakuno kampinan min nam alansan rayus kasuku raintok ondo oyon kapam ulian min dalon dom hiti liwa rakuno ngkiring ora rimba rimba yule kuno peholoton pepulan pepulan rakuno pesukuan mai intoras sabah VFM ya pakar rakuno imuni takali liwan tingai sama ka ondo rakuno hinakan namang kiring ramon rasabo VFM rolondom hitio pengkonangan imuni takap pengkeringahan liwan tingai sa kuno londom hitu rimba rimba intoras sabah VFM ondo rakuno napong opina lair mai talung ngoro rakono pinilik meri-meri mbah hiatu lansan rakono ngibit rakan sukanan ramiyo nondo akan keringo ama pas terlango hondo raktayan lu lumang orang sanggulun rakono marangan datayan lu asilukan huang kapu ama mansian huang ralondom hito ringo teka rimba entori rusi disabai sekuliambang helda robot mauyum kejujuran.

Ya, maka no tetandu nak suku kapam tetandu main kasuku no jam ka tulu talung operam ruang amene tra londom rimbai naring oh mion. Itu adalah nang kausan interi jano likuran na tunggul rimbai rala nu malinau interi Freddy Antawar. Ya bagar lewat suku no pepalai meramu yang rakono lohonu gatara orang suap operam 5 hari bulan rebulan ka tulu 2000 dong operam ono moro katalu ra minggu. Ino susu nugata siam ngaringgit operam apat ngosin sekilo sunu kata siam ngaringgit operam apat ngosin sekilo kita kapingan nikai nu grade kesa apat ngaringgit tulung operam siam ngosin sekilo kita kapingan nikai nu grade kesa apat ngaringgit tulung operam siam ngosin sekilo kita kapingan nikai nu grade karuo apat ngaringgit talung ngosin sekilo kita kapingan nikai nu grade karuo apat ngaringgit talung ngosin sekilo kita kentalan grade kesa apat ngaringgit di mengoperam onom ngosin sekilo. Kita kentalan grade kesa apat ngaringgit di mengoperam onom ngosin sekilo. Kita kentalan grade karuo talu ngaringgit baluk ngopor ngosin sekilo. Kita kentalan grade karuo talu ngaringgit baluk ngopor ngosin sekilo. Kita sekarap saringgit baluk ngosin sekilo. Kita sekarap saringgit baluk ngosin sekilo. Hinoloho rakuno gata ondo pina sila kapom pinengkual nu ina nang wasa industri geta Sabah hilai jesra oru nuswa operam 5 hari bulan de bulan katulu 2020 operam onom oroka talu ra minggu rasa gangkring hura rimbai intori kunsi nantung pemaguangan dematu rimusagu wilin rasangakan.

Nembangan Mariel, Kapam Maleo Basin, The Lost Wall of Sabah, Egin Rapu Rulidut Sabah Ondo Mulogo Tojo, Rabal Ru Geografino Kokosandra Paliuk Ondo Mayo Tojo, Ragayono 500 Pelngoperan Balu Kilometer Persegi, Amlandomno 1600 Tulungoperan Limo Ngamite, Yonangun Rulonson Ru Batu Ru Agis Am Batu Ru Rosok, Kokosan Anang Sibuni Intor Arama Tutunan Rutanati, Malingon Mangampin Amagalung Raribuan Tutu Amratusan Mayang Ondok Mapagon Matum, Rorondo Ondok Mapatunggul Ralembangan Maliau Ratanati Am Sungoi Maliau, Ondok Tumilis Rasungoi Kinabatangan, Talu Balmandai Ondok Memunduk Tojara Guangsor Ralembangan Maliauti Am Bujuk Lutung, Bosai Maliau tul ngatampas rasawat mo perambalu ngamite amniak tilungan linu maksud rondo tilungan timu mo palo ondo mo kondor Sabah Rabilor 1973 nembangan Maliau pinatanau kosondra kawasan rezep perlindungan hutan kelas 1 amra kabalu ra inukam sinokra eko penampulian sa pertalu ayu kintara kandayan aru lilio tragitio mabuli pulurowon Radua ayok mau beli balon, ikinya magi jawat sor arah ketahunan no, kapam jungle trekking, magilong-gilong arah susuit.

الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Sabah VFM, pasinang ng taka, on soy.
1: Aswang kan saya no mendermara lumbak, konita ka sendiri oma katutun ra val no inan mayara pemeriksaan no pansor no lumbak, suang no lumbak atau hemoglobin kalau Melayu tu arul aluai akrayol. Kerwana tu kalap ra kono kan saya bat muaya kubat ra pahun pagi bawasan atau hospital kuantu. Kono ra ulun wakon oma nalah ra kinevalo no bayah no ulun. Anki kaulun angapura lumbak atau ra takin takah itu yohino kasak natu ulu nakuling ra lumbak atau hemoglobin HB 7.0 arwi kono ulun sino tatanduk nakuling ra lumbak karo natu ulun talasimia katalu natu kono alumbakan yohino kono ruan dua hanak ulun naputulan ataupun napilatan mayo. Alasan orang ulu napiha kap yang mendaftar, muai kam mendaftar sebagai penderma. Penderma tu matong kanga muai angin su pra ulun yang memerlukan ra.
2: Napain talangan interi Dr. Ukim Antiko.
0: Sabah VFM.
3: 5 minit yak ngalapon min ratu kirnuoro ang paliong rin tokin tok nusungoy tumanaw ra ang iliw ra sayatan no nyamuk edis. Kinami min ngaliha.

Ya bagar kono tatanduk mai kas kuno jam ka walu ralondom pengkonangan aka undo kono rayu singkring ramon da sabab BP mamna pura kono jam ka walu talu ngopor ngamini tra londom kaya kar kono ka pamakringoh kar kono pahayaman ka pam asung ka tek pura kono pahilian Piala Dunia peringkat separuh akhir kesa undo kono pasukan hilik ra susuap na apo yo hino pasukan Prancis sahilir pasukan Spanyol. Amra kono hino napo ringoh takar kono analisis ka pempahayaman pahilayan nakon nasong kata kono pahilayan itu ndo pasukan nurangan taka bahka Jufri Mompor ndo sangulun yak per kono kas pemain pasukan Sabah nasong kata pahilayan nuruo rakono pasukan hitio. Amra kono pengkonangan nakon ndo rayus sakono ngiringoh ramon da Sabah BFM nolondom hitio amra kono kaya sihat kono apa selalu lek per kono rimba-rimbai pohloton takar kono kukula yak peo kono pobalan ra londom hiti ondor kono pasukuan ra moyon ra istakar kono angkringoh ra kono rimbai intori tizo balon rimbai ondor kono ninggalanan ra limbang nalambayong ondor atunggul na perorondo rimbai nakabahu Interi Fizi Haizal Daminsin Rimbai ninggalan nanda inambatan murah kusima amis.

Piala Dunia FIFA 2026 onom londom hitu kapam ahem tekar kono pahilian separuh akhir kesa ondor kono manra jam ka talu rasuswam eno pasukan Prancis ahilira pasukan Spanyol ra stadium Dallas ondor kono mayara rekod pahilian nu karuro pasukan hito intora talung operam balu pahilian ondo napong inuma nilo Spanyol na manang operam balu Prancis operam talu uli kono tulu pahilian kaputusan no seri amra kono ruo pahilian akaimar ondo ra kono ilo nahili ya hinora separuh akhir Euro 2024 bulan ka tulu 2000

0: apat. Londom kapam jam katalu ra oro nusuam ihondo pe Perancis sam Spanyol ahili ra pahilian separuh akhir Piala Dunia 2026 onom ra Stadium Dallas. Entah ini ringho takar kono on kikoson pahilayan kapuam pemahuangan nusangulun pakata kai Jupri Mompor ondor kono bekas penyerang nu pasukan Sabah nasungkai terkono pahilian ra oro onusuab.
1: Ya ukan sayan am paningkuanangan riun DJ Nika Andy Antoni am kan sayan rakawi kawi pahaka am rangan-rangan inaya sin mimpung resiaran numurut London Hino am kawi kawi pahaka inaya ra live TikTok resaba VFM London Hino maya pero pahayaman takar London Hino koson ra analisis ra perlawanan nukaro ruo pasukan yaitu Perancis ahli ras Spanyol rasusuab itu. Bagiku sangulun perlawanan rasusuab itu yahino Perancis ahli ras Spanyol tu saumi perlawanan yang menarik ataupun onsoi lain taka karena karuruo nu pasukan yaitu berjaya inunso perseparuh akhir. Am karuruo pun pasukan yaitu pono am memiliki pemain-pemain yang berkualiti, berpengalaman, bermain di peringkat antara bangsa. Amaya peranalisis kura pasukan Perancis tu, pasukan itu saumi pasukan yang diberisi oleh pemain-pemain muda dan dibantu oleh pemain-pemain yang berpengalaman dan permainan yang sangat konsisten. Suku pasukan itu nakaunsop separuh akhir. Amaya perasejaran pasukan itu ataupun pasukan Perancis itu rapiala tahun nakasail tili pasukan itu nakaunsop final dan sudah tentu no sejarah itu alapun nilo rasaumi kekuatan nilo rasusuab hino. Maya perkekuatan pasukan itu pasukan Perancis itu terletak kepada pemain-pemain yang bertaraf dunia. Pasukan Perancis itu pono ilo kono menggunakan formasi 4-2-3-1. 4 pertahanan natu yang terbaik dan 2 pemain tengah anguma rasaumi peranan sebagai pertahanan dalam masa yang sama juga ilo itu membantu di bagian serangan. Talupi pemain tengah sayap. Katalu-talu pemain tengah sayap itu membantu di bagian serangan. Maya pera taktikal nu juru latino Perancis itu iso menggunakan 3 pemainnya itu ataupun pemain yang ini peninggalanan dari Dembele am Michael Olse ini membantu di bagian serangan untuk membantu Ri Mbappe untuk menyerang. Saumi pio kekuatan nu pasukan itu ilo kono akuat bagian nu serangan karena ilo memiliki pemain yang sangat onsoi bagian nu serangan karena kelebihan nu strikon ilo kosong di Mbappe sangulun pemain yang berkualiti. Ilain takapio setiap pergerakan-pergerakan nu pemain itu membuatkan pasukan nu lawan asusa ngawal pemain itu karena pemain itu memiliki kelajuan kapoam pemain itu ataupun Mbappe itu onsoi rebahagian pembahaya poyo bila berdepan tiang gol. Dan bagi kusangulun Perancis memakai Mbappe sebagai senjata nilo dan dibantu oleh pemain pokon itu Dembele am Olse dan katalu-talu pemainnya itu adalah senjata nu pasukan nu Perancis ralondom hino ahili ras Spanyol. Ampahilen ku poyo ra perlawanan nu Perancis rasusuab hino kono poyo konsisten permainan nilo dan bermain dengan formasi tindakan nu juru latih nilo dan berdisiplin pat bertahan menyerang ilo kono amatik ra keputusan onsoi rasusuab hino. Perancis tu pono perlu tahu ataupun perlu akan pandai bahwa Spanyol tu pun salahkah pasukan biasa. Sudah tentu no pasukan Spanyol tu pun sudah bersiap lumawan ra Perancis salon domino. Amaya peora analisis kura pasukan no Spanyol tu pasukan itu somi pasukan inggalan mayo di mata dunia. Pasukan itu pono berjaya mengakalkan kemenangan demi kemenangan. Suku pasukan itu nakaunsup.

0: separuh akhir. Pasukan dibawa kendalian juru latih ini lo, yohino Luis de la Fuente. Juru latih itu menggunakan formasi 4-3-3. Dan kekuatan Spanyol itu ilokono onsoi. Rapat anangoi kapo am menguasai rebola. Karena pasukan itu dan pemain-pemain itu pandai mengawal tempo permainan, kuson rapat leo bertahan 4 rilo menyerang. Am sahumi po kekuatan pasukan itu ilokono apa sih? Amahau atau angundut rebola intor lawan nilo. Mayak perahu nurang putih itu high pressing. Hitung kekuatan pasukan itu. Suku pasukan lawan ataupun lawan nilo asusa anguma kapom ambal serangan. Mayak perpahilian kur pasukan itu aku terbagian setengah. Karena ilokono memiliki pemain yang berkualiti juga atau onsoi bagian utanga. Am mampu mengawal bola angitor hantaran-hantaran angam ataupun atapot restreko nilo. Am pemain muda nilo kosonri Lamine Yamal menjadi senjata utama pasukan itu sebagai bagian sayap dengan kelajuan, kreativiti, am kemahiran angiwitra bola am hantaran-hantaran. Ampahilain kupoyora permainan Spanyol rasusuab itu kono poylo mengakalkan penguasaan bola, mengawal tempo, menyerang memakai kelajuan pemain nilo koson Riamal, menekan lawan kono ilo alawan rebola, menggunakan kreativiti nu pemain tangan nilo koson ri Rodri am Pedri opercia ilo kono abuli amatik rakaputusan onsoy rasusuab hino am abuli angalah pasukan nu Prancis. Mayak pera pahilen kur perlawanan nu karuruo pasukan yaitu rasusuabino ilokono berhati-hati ramasa yang pertama. Angkuliman raruang ampaluang onso yang terbaik untuk ilo menyerang. Dan mayak pera analisis kusangulun ra perlawanan nu Prancis am Spanyol rasusuabitu mungkin ilo itu seri dalam 90 menit. Dan ilo akan ditentukan oleh sepakan penalti. Ini analisis kusangulun dan terima kasih peningkuanangan kawi-kawi pahaka.
1: Ya, ukan. Ya, pakai ini rekono rekono pinabala no rangan taka i cupre mompor na sungkai rekono pamahuangan no rekono pahilian no pasukan Prancis sahili pasukan Spanyol undo man da jam katalu resusuab ra stadium Dallas undo ra kono pasulan rayus ra my tv am rtm klik ra saluran okay am saluran sukan plus undo ra kono mera kono ramalan no kapo am mera kono pahilayan ra kono 90 menit seri karuro pasukan am ra kono aunki ra kono pasukan undo ra kono sauk pasukan kesa ondo ahili angkuliman rekono pahilian rondo pia pahilian separuh akhir yohino England na hilira Argentina ras sesuap nu oro suapan nu payor rekono pahilian hini rekono paralanon londom hitu kapam sesuap hitu rekono jam ketalu resesuap pahilian nu pasukan Prancis sam Spanyol ondo rekono pahilian separuh akhir kesa rekono merekono pinapala nurangan tekara itu rekono keruru pasukan sino yak rekono kaluluan kapom kain ketahan nilo si hama keputusan seri 90 menit rekono kaku lima nik tekara susuam napon ke pasukan asau rekono pasukan ahili rap peringkat final kapom pus perlawanan akhir.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022 Perambruo, Argentina atau Kotuang, aning dapat kesaukra juara. Dari warah ino Meksiko na saukra pemakunan kesaara sejarah nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, yohino ra tahun 1900 tulung opor, 1900 balung operam ono, am 2000 dongo operam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.

0: Rainforest Skywalk kapam susuyan kanopi rainforest yakin yorondo payo ondo mamunduk ramamagun menambuli resabah pagun ragana ruangin. Rainforest Skywalk yora Rainforest Discovery Center RDC Sepelokti nyak nasau klarondo enter rata tandu rulibung sandakan ondo mokondo rakinon soyo no galama. Rainforest Skywalk rakawar ono ngatus dongo pernamita yakin sunsuyan ondo mawar tojor sabah. Sunsuyan kanopi ti lebih mawar intara sunsuyan kanopi sor rataman negara Pahang ondo gawarno 500 ngamite rasawat 500 ngamite igondok kasau kerabobokon sunsuyan kanopi ondo mesawat amawar tojo ratanati. Rainforest Skywalk ti pinanukating rabatang rupun tataon mengakalu rasawat no ololo dongo peram 500 ngamite amrondo ondo mamunduk raguang rumah nanambului inter arati tiko pemakunan menambului rapagunti. Rasabah suara Rainforest Skywalk sendakan mokondok pesunsuyan kanopi raku kura intok yaginyo suara poring hot spring ragawar talungatus tulung peram apat ngamite lembah danum talungatus mite am maleobasin dongatus semua peram apat mite ati panakulan kasuangano jambatan tair ayuk ondok pinalungkating rapun pun tataun mangakalu.
1: Ya bagar kono tatanu meka sukuna jam ka balu apan ngopram siam ngamini tra londom man ku pahura kono papari kesulan dah umur tra londom hiteo pengkenangan aka ondo rayu sing keringo ramon nang keringo hak pir kono analisis pahilian separwa hir ondo kono pinasuku nurangan tagara itu pahaka Jupri Mompor ondo kono sungkai tra pahilian nu pasukan Prancis sam pasukan Spanyol ondo pasalulan rayu sra my tv am rtm klik ra saluran oke am sukan plus ondo rakono alap rakono hilo kapam pahilian separu akhir kesa rakono pasukan Prancis am Spanyol maun kira kono pasukan ondo rakono sungkoron taka orun suap napor jam katalu rasu suap itu rakono pasalulan rakono pahilian hino rumorot rakono angkuliman taka syukur kapaparan nu pahilian hilan ki pasukan sauk rakono ahili peringkat pahilian pengawian kapuam final napo raundo dongo pora ribulan rakono bulan katulu hitu ya rakono pahilian rakono liwat raka rumoro tanpa huang sinolai rakono olong mahulu peparik kebo keselan dong murut ra londom hitu ra rimbai intori silin renlin nahunto ra anguluh anjia fira lajira insando intara kon nikah indian tenikan sayan tumalah tumalanda.

0: Assalamualaikum kepisanangan tutuang tabi Malaysia Madani baina kinangho iti kabaran na kayo ng pulumbusan ko Albia Justin. Kapagulo tulodat kabar-kabar. Siam RUU pointalangon untuk mitingan dun sabah kumoho pada maturu. Perintah menerisid lang kehempit penghuyasan walai setinggan. Kabar poin penuh. Siam rang undang-undang RUU poin talangon untuk mitingan kedua pangkal kedua. Dun Sabah kumoho pada maturu dit mitimbungak selinaid apat tadau ketimpun da kedua pada atulan keturu diti. Menenam boros dun Sabah Datu Seri Panglima Kazim M. Yahya minaboros mantad ginomodilo telu RUU wagu amwoko nopo ngapo pohempit. Penimbanan tokoro kampai no iso ko poin talangan montok RUU perbekalan tambahan 2026.
1: Dia ada 9 RUU termasuk perbekalan tambahan dan ada 8 yang lain. Daripada 8 tu 3 baru, yang 5 tu pindaan. Pindaan pun mainah ya lah, tentang istilah menteri kementerian dan bertukar kementerian ya, nama menteri nama kementerian yang dipindah, very very mainah.
0: Tolu RUU waguna po nga poin talangan dilo kampaino RUU perwarisan orang Islam 2026, RUU Mahkamah Anak Negeri 2026, amnagi RUU Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Ketua Kampung 2026. Perintah Sabah maya pisau kedungan keraja kementerian dan agensi kehempit menerisid lang sumusuhut kehempit keraja penghuyasan. Kayanan walai ingga kasagan kampai na keraja popian tulun akan ke na kayanan. Menteri Perintah na kayanan dan pemawalayan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaboros ilana pengam montok papatantu tikid lang dit papanahon katanud keganan kuasa omnogi pobian undang-undang.
2: Itu juga akan kita bincangkan dan tadi pun ada ditimbulkan, kita akan perincikan lagi dari segi tindakan-tindakan berkenaan berdasarkan bidang kuasa kementerian atau jabatan-jabatan yang terlibat.
0: Datu Arifin Rinoba Media Serana Pongo mitingan puruan kuasa Tagayo hal setinggan Pogun Sabah Siri Kumaiso tahun 2026 id Kota Kinabalu. Lebih lima nah pada kayanan setinggan id poin tongkap Sabah pina surat pompus tahun 2025. Ginamu kayanan setinggan id nailan id poin tongkap Pogun pailon miampai terserisid sara kagirat data mantad ainsanan watas. Perintah Popotimpun platform digital kebundapur.com id salam timpu teruhai diti. Menteri Pemutanaman, Penginsadanan Pemerunan Takanon, Dato' Jamawi Jaafar Minaboros platform dilo montok menguhub dot dunumagang pepadagang hasil pemutanaman penginsadan om pemagampian miampai mitilombus kumad momoguno.
3: Saya telah wujudkan satu apps di mana kita boleh menjual hasil-hasil pertanian tanpa melalui orang tengah. Sedang dibangunkan, bagi saya masa dalam sebulan dua bulan ini untuk kita lancarkan. Mana-mana pengusaha kebun dapur yang mempunyai lebihan yang untuk dijual boleh mengiklankan produk mereka di laman apps tersebut.
0: Dato' Jamawi Rinubad RTM Serana Pengopina Pohimagon kantakan kinapatahakan pengupan padang ragut kepetimpunan kebun dapur om program kelidasan om vaksinasi tungau 2026 id ranau. Maya platform dilo bebarang di dagangan antangan dot kopisan pemutanaman kopisan penginsadan om kopisan keraja veterina. Ilo na pengamontok papatantu hasil di dagangan katano drontob sinonong ketinggalan takanon om karalano pemutanaman tosonong pagului padagangon kumad momoguno. Kepurimanan kegunaan pemutanaman nakaing kawas sera program kebun dapur tanudan negi agensi perintah. Bobos wagu balai bomba om manampasi BBP Bofet maya kaisan sawah om tupisor bomba tandu perisma zon 2 nakano hatus bibit lado bara mantad tupis adun lumadan. Menguhub Menteri Pemutanaman Penginsadanan Pemerunanta Kanon Datuk Ruslan Muharram Minabaros nung projek idilo keburu asiliu ilo projek penimpunan kuma pakakaraja perintah teko sawoh pakakaraja perintah.
4: Dan alhamdulillah hari ini kita telah pun dapat menunaikan asrat mereka untuk melibatkan diri dalam sektor pertanian dan dengan kabun konsep kabun dapur yang telah diperkenalkan oleh yang berhormat Menteri Pertanian kita.
0: Datuk Ruslan Neoponegi Adun Lumadan Rinobad RTM Serana Pongo Pinapatahak Bibit Lado Bara Dilo Id BBP Bofat. Lebih agumu kaisan no magigyon angatan tumanud program dilo montok menokodung hontolon jaminan ta kanon pogun.
5: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah BFM Keselimbahan Boros Dusun.

Puningaligan data tinana sendiri ki guno pusohon kopyo. Kopitanud keburuan tersikap teknologi digital. Menteri Belajaran Sains Teknologi dan Inovasi Dato' James Rati Bindaboros ninggi samandilo agayo guno tu keburuan teknologi data om inovasi nopo ide timpuriti ngan siliu tadon tagayo penimbanan ide salom magi sesuai sektor kampai no penamangan kelidasan. Poin kurupo ilo na pangaki guno sokodungon miampai penguludan keraja data to senong ketinggalikan kepailan to girot om nagi penengilegan data tinan sendiri dit lebih kiwaya. Kada pendigitalan am inovasi na po nga akon kono ko iso it apilion nga nasili kegunaan tagayo montok papatantu. Kapalambusan surupu lebih osikap inklusif om katilambus miloh gunon. Ya minabaros dilo untuk Popohimagon, PDPA Connect Sabah ida Kota Kinabalu. Teks beberusan dau pinalambus dimanghub mantiri dau Jordan Jude Elron. Imam Karyah om menguhub dakwa pekinuan aparagat papapanau tanggungan sebagai piramutan ida pialitan tulun ginumuan om perintah. Menguhub Menteri Gumaboyan Menteri Hal Ehwal Islam Datu Isnin Aliasni Minaboros iti kampaina Popolombus kepailan om nagi dakwah kumat magigion suai ke Popolombus komih magigion kuma kekuasaan perintah. Yau pinapailo dilo sarana pongo pinapahimagon kaantakan kinapatahakan surat kepesilihan om kapakarajan menguhub Al-Ngawi Islam idi Kota Kinabalu. Apat na padamanam tulun Imam Karya om hopod menguhub dakwa nakaramit surat kepesilihan diolo dilo. Yau lumansan dat kepesilihan dilo kanu menguhub manalasai magisusuai karaja idi ponong watas miampait lebih kiwaya om kanu papagirot tanggungan institusi masjid id salom papaburu magigion. Menurut perintah Pogun Sabah Datu Zainuddin Aman tuminanud mitingan kabinet Pogun Sabah. Insan-insan pinapatin pun kampayan dawi da karaja memonsoi keutusan om nagi pengludan keaturan om karaja perintah Pogun mantad po nakatimpun pinakaraja karaja dilo. Mitingan nirikahanan di Boyon Menteri Sabah dilo minagibaboros magisusuai hal kahumpit penguludan karaja, keburuan Pogun om nagi hal timpu adit tingkananan da perintah montok kotoranongan tulun magigion om keburuan Sabah. Karaja bobos takawas perintah Pogun dilo ngaki tanggungan nagi manantu keaturan Amrikotan penguludan keraja Pogun miampai kehompitan tainsanan. Damot ilo idkantakan misuai Datu Zainuddin ngatinambului tapantang nagi ditupisir kausinan pisampuruan id perbendaharaan Malaysia Sabah. Datu Norali Awang Damit id tupis dau id Kota Kinabalu. Katambulu yang dilaki hontolan papagirot pisokadungan karaja id apiolitan kedua-dua kekuasaan lalabi nah mantok hal penguludan kausinan am nagi penguludan hal papahompit kegunon ngaduo. Ida pumupusan suguta kukagu ititulu dot kabar-kabar. Siam aryuyu poin talangon ontok mitingan dunas Sabah kumoho pada maturu. Perintah menerisid lang kehompit penguyasan walai setinggan. Ingka kana kabar dat Pogun, nulu di Imran Azmi Rosli mantada seksyen berita ehwal semasa om pinadalin di Floris Philip montok keselimbahan tokoh. Salam Malaysia Madani.

gula na po nga mimang kiguno kopyo tumantad dilo no tadondot ginoris tinan toko. Nga nung kolabi na po ginumu gula it tinan kapagawit at kantakan turul diabetes, hypertensi, obesity om kapagawit nogi korumbakon nipon. Milo alayan at kantakan ngawi dilo miampay turu lang manamong kapangonuan gula dit kolobi bagal dot minsaru manginom waik tomod. Maganud gula susu tomis teko krimo tomis dot son sudu no montok sanggalas tinumon. Ingkurian mga kantakan on tomis, alanan takan on tomis miampay mga kan dot kawan. Pilyo no takanon dit kelebel o kuri gula teko iso gula. Okuri gula itta kanon kagagayaw masid olidas.

kat benda ko jam kasiam dona pada mo alu minit ada tutuang untuk data bayan di tika unsikahan kumado kayu di wago na gitu mano di tika salimbahan at kau ya tapi ko iti kapailan amitin na pangakarit di tika carnival balajaran kerja yang murid sukses 5 titik aso nayatan zon Sabah Om Labuan montok adi di tahun 2020 pada manam. Ya tapi naiko kaharoh iditi karnival balajaran kerja yang murid sukses 5 titik aso di tepi naiko untuk kodona pada ma 2 gisam kodona pada ma 3 tulan dan koturuk di tepi naiko ketimpun jam ke walu ke sabun gisam jam ke apat min sesedah id adtek JTM kampus Kota Kinabalu Institut Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu. Ya tapi neko mantap kapailan ngayon po himagana at anredi carnival diti di Datu Haji Raisin bin Saidin petunud jabatan balajaran Pogun Sabah. Amit amit kau harap dati muhat tuhat nunu giyak nuridih nunu hot hontolon diti karnival balajaran kerjaya murid sukses 5 titik aso nayatan zon Sabah wilayah Pisompuruan Labuan diti tepi naikau mantak kapailan ke tepi naikau di nepanga iso ababayan dit kamayon dot pusat sehenti kihantolon dot manahak kapailan kuman susumikul tonga malahing manunuduk om community na kayanan mantok magano kapailan dit otopot om bobos kawaguh karet diti kasiwatan dot bangay pangaput dot balajaran id nayatan dit takawas akreditasi kausinan mantok aditi susumikul dit anuridi dit nakalap nakatalib dot miningirikaw diti ponisan dot SPM toy kontak id nayatan dot program asasi diploma ijazah kumaiso id institut balajaran dot takawas. Patubnay kau sinding na sumusuhut. Isa sinding manta di Datu Francis Landong. Iti kau pusan. Kaditikan o, kinahato kau.

Tapi kau itu nak datang degata untuk kata dapat suap, kata dapat kotalu kepada malimo datulan dat katuru di tahun 2026. Ya, tapi kau itu datang dari susu gata siam ringgit kepada 4 sen dari sekilogram, datang dari susu gata siam ringgit kepada 4 sen dari sekilogram. Datang kata kapingan nau nau hub gradat kau isu 4 ringgit turun kepada masiam sen dari sekilogram. Datang kata kapingan nau nau hub gradat kau isu 4 ringgit turun kepada masiam sen dari sekilogram. Iti gatang gata kapingan aunauhu bergeredot ke 2.4 ringgit telu sen de sekilogram. Gatang gata kapingan aunauhu bergeredot ke 2.4 ringgit telu sen de sekilogram. Iti gatang gata kantalan geredot ke iso 4 ringgit 5.6 sen de sekilogram. Gatang gata kantalan geredot ke iso 4 ringgit 5.6 sen de sekilogram. Gatang gata kantalan geredot ke 2 telu ringgit 8.6 sen de sekilogram. Gatang gata kantalan kredit kedua telur ringgit walun pada sen se kilogram. Amiti gatang kata sikarap seringgit walu sen se kilogram. Gatang kata sikarap seringgit walu sen se kilogram. Ya, tapi kau ilu gatang dah gata pina labus manta dah ketinanan pemerunan gatang gata Sabah TKIT LIGS. Dekau sining man tadi Richard Gaisah iti papayo payo aku kritikan aku kinang hotokau.

Alan lang ko turan panamangan takanan pogun it kapampaid limo bogyan dit kontok. Hapodom lima karalanan om siam hapodom onom ning disaman pikikirog kanud papaingkas katilombusan panikidan takanan pogun dapo titikit timpu lolobino id salam managuang kawawayon dit au opimanan. Harat apat taguangan da kiguno dat ilon. Papagumod tadan takanan id nakoynan om papagisusway tadan pangudaran. Papaingkas kampayan da bagian swasta om magigyan nakoynan dead suang pangludan da takanan. Papatantu takanan dit atingalig dat akanan mempay gatang dit pempatut om nagi kagaya-gayad pangangakan dit olidas. Papatantud pa insadya opagun id salam managuang dat kawawayan kabalingkangan panamangan da takanan. Itinupong apasan mantad Kementerian Pemutanaman om Pemurunan Takanan Malaysia.

tapi ni kau siam ini tak pagulo lumang tak kau mai jam dot aku madu mai di ti dati keselimbahan ya untuk dot jam dot aku madu dot tino nga miampai tak kau di ti ababenat sundait baham ya mantok kau pagi romai iti sundait dit pinatod dot kau balutan tak kau dot tino untuk dot jam dot aku madu. Bata mereka witi kapailan, amitin na po nga karat diti pialan, pesta pantun pagun sabah mantok aditi taon 2026 teka ayin tutunan sebagai diti pesantun adit manda pohoro untuk dit kaduna pada madua datulan gisam dat kaduna pada matalu datulan dat keenam dinakatalib nga naman simbana minangay diti tadaw dat wagu untuk kaduna pada maturu gisam kaduna pada mualu datulan dat keturu diti ketimpun jam kesiam kesuaben gisam dat jam keapat minsa sedap id auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu. Patam na kawiti sinding manta di Molly Alinama Jingle di Tokoro Okupo. Kaino, kinong hatokou.

kailo konangku mamanaw gakod miampay lang to sikap teko ang tutunan sebagai breeze walk nopo nga iso pungyatan tinanit osanong montok tundundu kaparagatan diti nopo nga ausong kuro kapagawit kabalingkangan labi o tapot om osinang man wonsoyo om kasudong nagi kumatulunit lumohing teko kiharawin agatinan dit kalabi kasimbanan dit osanong apurimanan serad awonsoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Itimpud adalah ang kalasu, linasu ikerita, milog kain sawat, in lima pilipat, itimpud, opat minit. Kantakan diti kaligagunto mod, lalabi nog kumatangana, katu kapangintono dat paragon organ, om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita, mulong pa dat pipira, no saat. Basanay kasasari magintong trikohon, idalikud, pagulus maliwan, teko pangob dat nangabon. Perputat tumilamus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nawung id karita.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sembogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dasusumbangod den Raja Malaysia moy kasasay otingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang temud no dit olondod serat rumwap waig om mimbulai serat rumasak waig. Sutanan dilo, Malaysia minamonsoy peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Sesumangot Malaysia pinayon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tindak pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutupuhon kapal tumulud rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan ki haro hasil irat ko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan kayonon Malaysia akan ko id sinuratan peta tomon ma nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Kailangan nangko, 4.2 riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihatusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan am sakadung tainsanan. Nung ika teka tulun ka pusan no, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadad tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

Sorohono. Kada nahampit-hampit teko sembilu pirumutan umakaratan kadara paspiulitan. Sorohono. Pegawitan telosok tulun dada kapergatan mengisada ingkat kasegan okono pokok kasalan undang-undang ngak kepengindara tinggi ketinggilikan pegun. Nungki kepailan ko sikapai no poporuput. Romuto asa isisiam 26 iso iso walu telu telu teko talian tarawarau siam siam siam. Magiampai toko meningali kegiratan ketinggilikan kewaigan pegun. Asal diti, mantan agensi pegerut kuasa maritim Malaysia of Australian Border Force.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw do makikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyoputan id numur iso 6, teko iso 8. Osiriba gatang, osinang om kosudonget gatang.

Nung kakita ko tayo ka kahampit dat kantakan pengindaratan, pinalagos ang papatam tanak. Rumuta talian kasi iso limo siam siam siam, tayo ka WhatsApp 0162615 siam siam siam. Monta ko hupan katingaligan, pengupan counseling, painsuang na kantakan intatarian tayo ka buli, om nagi pengupan kabalingkahangan sosial kumulakan. Promoto talian ISO tol diti di pengukap 2.4 jam. Talian kasi ISO 5 siam siam siam. Teka WhatsApp 0116 26 ISO 5 siam siam siam.

Mangunta tari akan ko tinggaso kada patalahan no boros tinggaso no bo kada liso ko kawayo-wayo mangunta tari mamagunad boros ala tinggaso tamod na bari nung asindwalan ginawa tulon ila akan ko katumpay rakirak ila na po nga mangindarat tupurimanan pamusarahan mangunta tari akan ko tanda kabulon mangunta tari na po nga pano katanda susungulon dit aw obinsyanan. Mangunta tari akan ko tinggaso.

0: Koiloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampai no, menutud rinomos, koyonondit osorut, ginada pemutanaman, om tanak gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun apa mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tang anak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu peposikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap koyonan poserili tonggungan tokou toin sana.
1: Kelebusan Suampagun KDN KED Sabah tahun 2022 pinapas surat kenaing kawasan seginumut telu titik turu pihatus piagalon isa titik pihatus tahun pagludila miampai ka pemurhangan seginumut walu nopadami isa titik siam bilion ringgit. Kasunyan dila napa ngasabab kinapas suratan kain sawatan ta senang i kegenaan pakarajaan dit nasili penukadan tagayo kumad keding en ked Sabah seginumut apat nopadam siam titik lima pihatus miampai ka pemurhangan seginumud 4.6 bilion ringgit. Tumanut ko pisan pengintaban Malaysia 2022, gatang import Sabah na kain kawas kumad 4.9 bilion ringgit piagalon telu na padam isa 1.9 bilion ringgit di tahun 2002 na padam isa. Kasunya ni kegenaan pakarajaan na peng nga penukanan tagaya sutanan dat bagian lombong om kuari seginumud 2.4.8 pihatus. Kegeraan pemutanaman nopo ngabagian ketelu bobos tagaya in Sabah dit minanukod hapadam 5.2 pihatus kumat keinsanai KDN KED Sabah sultanan dat kegenaan kapamansayan turu titik isa pihatus am kegenaan penurinangan telu titik isa pihatus.

Maikat salakakat panguligan ayuk. Kaniak tertandu ruang identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selinut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ruang identiti rapogonong urusan rasmi. Kaltangano nakasail rakandoi matang, nga renan selinut kaluayan, amindangan takin uru parintah, patutuyon maya ramaikat. Mampasauk ra iono mataki selamat am maluoy diakses. Amun maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin sora kaupisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo maikat sigagama, nga ralalomno pinabatik identiti am longgom takau kosonora sangulun warga negara Malaysia.

Kalau magiwit rakyat pangulingan rondo kesalahan Malaysia. Di rondo kalau mempakito rakyat pangulingan pat kita kondubala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semoga peraturan rongo paramimo perungan sa perungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakyat pangulingan kapam kalau mempakito rakyat pangulingan pat kita kon rondo kesalahan. Amun matimpok kesalahan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pengunikan, am mempakito rakat rakinil rabalama kekosa, pat kita kota.

0: kulut kulur siaran radio nu RTM tu. Ahi puputat deh kua. Musik ya karingoh ku tu.
1: Iyo kan neng. Ukula ngorono yo. Musik ak ngorono ku. Amon ku nagin yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh koti, pai panir guang monoming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tu kulut.
1: Ayah. Oh koti minga.

0: 明日は会おうと思います。
1: Izoi Clarice Panormantad Papar, Tomoimo Miampai Kesimban Bos Kadazan, Sabah VFM, Noikot Binasi.

Oro o Saba VFM Kasaimban Mos Kanazan Masakato Huzan Sisam nga panumdupo titik 2 FM id kota kinabalu tisan kota nabon tuaran om papar Sisam nga panumtahu titik iso FM id tenam om keningaw Sisam nga panumtahu titik tahu FM id tanak pisampuvan Labuan Sisam nga panumonom titik iso FM id Sandakan Baluran om Bukit Garam Atus 4.iso FM id Kota Belud Atus 6.2 FM id Felda Sahabat Atus 2.iso FM id Uvang Sokid Sisam ngeperumvahu titik Sisam FM id Tawau Om Kalabakan Kudat Tandik Om Pitas Atus 2.titik Sisam FM id Western Beaufort Sindumin Om Labuan Pakinangono, kasaimbaan Bos Karazan, inay kod finasi

0: スは合うと思います
1: 。パシパシパシ沖縄の河川版ボスカダさん、まずはラジオマレーシアサバ VFM ナイコー。

0: 明日は会おうと思います。
1: Ya, teman-teman yang lebih lumayan jam konom dorong sebab dari dapak guna toko. Oh, mau kopi fosian dorong sebab kemarin di Zosav ya, teman-teman. Dari nombor konopo dorong sebab di ti. Oh, miampai kodok DJP terlalu baik no di ti. Om Hansan do avasi kina posikan do terlalu baik no. Tumo kuvang do onu nopo terkuvangon do po ompus do terlalu baik no. Oh, kopi no kuzok kuma tambahut. Tina tama di mamaso popotaun da datang anak ngavi do mugat sikul do dong usufabiti Om Hansan da avasi kopotaun dan avasi pinanao dai talun-alun mogi obi-obi toko mai do omohigan teko koin sadu toko mentaliti ko higaganan teko kantakan di au avasi itindahan on da toko tepenai au miampai do momohi sikai dia zu do hozo ngavi da kadazan do dong usufabiti gisom do jam ko sizam do dong usufab Om Hansan do Tomoy mo ko do miampai dagay do kosohimban do bos kadasan. Om paguhuy na ongo takoy ti hoso do kapaguhu tapi naik ko kinang otok pahit titia
2: Sabah VFM kosohimban bos kadasan masa kataw huzan Sisam nga panumdupo titik 2FM id kota kinabalu tisan kota nabon tuaran om papar. Sisam nga panumtahu titik iso FM id tenam om keningaw. Sisam nga panumtahu titik tahu FM id tanak pisampuban labuan. Sisam nga panumonom titik iso FM id sandakan baluran om bukit garam. Atus apat titik iso FM id kota belud. Atus onom titik 2FM id felda sahabat. Atus tu titik iso FM id uvang sokid. Sizam ngeperum vahu titik sizam FM id tawau om kalabakan, kudat, tandik om pitas. Atus duvo titik sizam FM id western, Beaufort, sindumin om labuan. Pakinangono, kasimbahan bos kerasan, inai kot finasi.
1: Timpu na ito ko, baka sa himbaan ito ko, dodong sa pabitim yan pa'y Hozo Matadi, Simon Justin, Namot It Vinon. Suto nun, Hozo Matadi, Rose Diswil, Hizab, do humozo, dahit kasimbaan boss kadesan.

0: Dai, ikonan lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om olo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: 明日は会うと思います。
1: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menuju dong dohong pesat.
2: Antur konsol kemajuan pogun yang penaun gisom do tadau baino.
3: Kinongo ahal ngabi babaino tadau diti.
4: Om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun.
3: Tanu nagai doin abal kinaisonon kota huzan kadazan tikin tadau.
5: I point tunud if RTM nopo.

0: dia ada 9 RUU termasuk perbekalan tambahan.
1: Kopi Fosian Tabi Malaysia Madani Miampai Kodogo Peter Claudius Jokinol dan Abal Mentat Sabah VFM. Kopi guna pengatuh da Abal. Piti mungakan dun Sabah kumu apodam tu Sizam RUU man pabantau. Umbosian ako pelintan hang kokomoy kala lahano papoy magon diti kinoy zonon aiso kasagan. Abal poin panu. Sizam atag kotulan RUU man pabantaw untuk pitimbungakan koduvo bogizan koduvo dun Sabah kumo opodom tu ipapanaon sa hinayat apatadaw tumimpun koduvo ngopod vuhan kotu diti. Minoboh si Speaker dun Sabah Datu Sri Panglima Kadzim M. Yahya mantad ginumudino tahu RUU kawavagu om i hobi na po nga papampay kusimbanan to nini. Kampay no iso pinabantah montok RUU kapatikidan pinauang duvong ngaybu duvong panamanom.
0: Dan ada 8 yang lain. Daripada 8 tu, 3 baru, yang 5 tu pindaan. Pindaan pun minor ya lah. Tentang istilah menteri kementerian dan bertukar kementerian ya. Nama menteri, nama kementerian yang dipindah. Very, very minor.
1: Tohu RUU kapabagu iman pabantaw na po nga kampay no RUU kapanungkusan tuhun Islam duvongay bu duvong manamanom. RUU ku tuhun mamasok pagun duvongay bu duvong manamanom om nagi RUU mohoingon uvang mohoingon tuhun mamasok pagun om mohoingon kampung duvongay bu duvong manamanom. Kapulintan Sabah mazap pisakadazan komontilian om ejen kogompit mengumbasi hang sumusut kokomoy kalalahano popoy magon kinoy zonon ay so kasagan kampay no kapuguhudan magigizon okon ko tuhun kinoy zonon. Minabaw si Montili Kapulintan kinoy zonon om pumuhaminan Datu Dr. Muhammad Arif iho na po nga montok mongiho patitikid hang papanaon tumanudabaw gizan kokuwasan miyampay ko tulan koundangan.
2: Itu juga akan kita bincangkan dan tadi pun ada ditimbulkan, kita akan perincikan lagi dari segi tindakan-tindakan berkenaan berdasarkan bidang kuasa kementerian atau jabatan-jabatan yang terlibat.
1: Notu hubungan i Datu Arifin do kapabalan di kopongoh pitimbungakan ketinanan Hongkod kokomoy kinoy zonan aiso kasagan pogun Sabah bogizan kaiso taun duvangay bu duvang panamanom it kota Kinabalu. Hobi himongopod kinoy zonon hinominon ay so kasagan it pototongkop Sabah no kay magon po o ompus taun duvongay bu duvong panamhimo. Ginumo kinoy zonon ay so kasagan inoyhan it pototongkop pogun man pa yung buhazo do po yung panu songyan anu kapayhan in no kay magon mantad sa viavi uvang. Pisoso mo patimpunon do kapalintan iti kalalahano digitalkebundapur.com day timpu tosomok diti. Minobo si Montili pumunta naman penginsadaan om pamaunan ta kanon Datu Jamawi Jafar kalalahano diho montok manakaday mongingin dapu popobohi asil pumunta naman penginsadaan om pamugompizan miampay pointi hombus kuma mamamaguno om okon ko maza popi pisamo.
3: Saya telah wujudkan satu apps di mana kita boleh menjual hasil-hasil pertanian tanpa melalui orang tengah. Sedang dibangunkan, bagi saya masa dalam sebulan dua bulan ini untuk kita lancarkan. Mana-mana pengusaha kebun dapur yang mempunyai lebihan yang untuk dijual boleh mengiklankan produk mereka di laman apps tersebut.
1: Notu hubungan do RTM i Datu Jamawi di Kopongoh Pinapoy Mago na babazan kapanakan sa kaday padang pakakatapan kapanimpunan kabun opuan om program kahinasan om vaksinasi tingaw duvangay bu duvang panamanom i Ranau. Mazada impon liho asil i pabohizon man intangay do kopisan pamunta naman kopisan panginsadaan om kopisan kapanainan veterina. Iho na po nga montok mongiho asil i pabohizon paintanud ko tulan om avasi ko mahigan ta kanon om ko basan pamamutanom ipaintunod paguhuy padagangon kuma mamamaguno. kopiumanan kuma guno diti pamutanaman tumihambus do kay kavas sengyan nakano o program kabun opuan kampasatan mantan ngavi agent kopalintan kavavaguditi station bomba o mananampasi BBP Buffett mazaditi koy san sinavan om upisol konduan bomba Prisma Zon Duvo nakatay mo sa ginumo atus pun hado tapados manta diti upis adun lumadan. Minobo si panakaday Montili pamutanaman panginsadaan om pomonan ta kanon Datu Ruslan Muharam nung kahantay no po o project nino adadi ino do project ko paguhu kuma pakakalaja ko palintan tay ko sinavan nga video ho. Natubungan i Datu Ruslan da RTM isinopunogi adun lumadan di kopongoh pinapatak bibit pun hado topodos dino it BBP Buffett. Hobi ginumukoy sa nung community ahapon na umampazat it program no kamoy montok manokadung di tiababazan kojominan ta kanon pogun.
4: Kakal ko po, makinamaw abal it pogun.
1: Kapal na paniti nga sumuhimbaw mantad Saba VFM ko sa himbaan na boss kadazan. Ko mahigan, ko intahangan, ko intutunan sondi, kiguno do intangan ko zo miyampay paimpono kapipahu diti ko zuvo kabuon to sikap diti technology digital. Minawo si Montili Balajalan Science Technology om Innovasi, Datu James Ratib, kiguno o pinggisaman diho, tumantad no sinikap diti kabuon technology, data om Innovasi by no diti, adadi na pangunsub kapaguhu kasimbanon dahit magisusuvay bogizan kampay na panamangan kahidasan. Ingkwa po nga mamaguno ino na kusakadungan miyampay kapanainan kapaguhudan kaintahangan kaintutunan sondi di tabasi. Kaumahigan kapayhan di tapantod om kaumahigan kaintahangan kaintutunan sondi i kivaza. Pinointahang nagi disido diti ababazan pendigitalan om inovasi okon nodi ko iso pihi nga adadi kagaganapan ko sudong montok papatantu diti kapahumbusan ko tainan hobi vinasi monihombus om kiva katabazan. Nobos disido ino diontok ababazan ko pay maganan PDPA Connect Sabah it kotakinabalu. Pason disido pinhombus di panakaday Montili daw Jordan Jude Aaron. Imam karya om panakaday dakwa pokinuon da papapanaw tanggungan topulokis sabagi papionit idpiyahatan tuhin ginumuan om kapalintan. Minabo si panakaday Montili kuma di Vozon Montili ahal ngavi Islam Datu Isnin Aliasni iyo na po nga painsuang popopohombus kapayhan om dakwa kuma tuhin ginumuan miyampay naman na kuhusi tuhin ngavi kumabogizan kapalintan. Nobos ni sidoy no di kopong pinapatimpun ababazan kapanakan suat kopay maganan kamamadodizan om kinayzonon panakaday ahal ngavi Islam id kota kinabalu. Apat nga po naman om imam karya om opod panakaday dakwa na kotay mo suat kopay maganan kamamadodizan to sosondi.

Hun ginumuan. Nakatinda po i-manunuat pogun sabah datu Zainuddin Aman do pitimbungakan montili ngavi pogun sabah. Insan-insan ino do nakoy magon kotimpunan disido kalaja doit kalalahanom monodo piangazan miampay maguhud kotulan om kapanayinan kapalintan pogun mantad podo minigit kalaja diho. Pitimbungakan ni Minan Buano di Vozon montili sabah diho minobos kokomoy magisusuvay ahal kogompit kopanainan kotundan pogun miyampay ahal ngavi ipaguhonon do kapalintan montok kapakangan tuhun om kabuon saba. Impon takavas kapalintan pogun diho kituduvan nagi do manantu ko tulan om tuduvan kopanainan pogun miyampay tonggungan do sa viyavi. Namot diho doit ababazan suvay na kotay mo nagi idatu Zainuddin kotabuhuzan tapantang mantan upisol kausinan pisampuvan id upis kausinan Malaysia sabah datu norali awang damit id upis daw id kotakinabalu. Kotabuhuzan diho kituduvan papapantod pisakadazan kosudong id piyahatan duduvo bogizan o kabi na kozo doit bogizan kapanoyinan kausinan om kapaguhudan ahal papampay kovosyan sa viyavi. It pumupusan kinungos wagwiti tuhod abal. Pitimbungakan dun sabah kumuopodam tu si Zam Aryuyu man pabantaw. Umbosean na kapalintaan hang kokomoy kalalahano papay magon diti Kinoy Zonon ayso kasagan. Hingga kain iti abal mantat sabah VFM om abal na puliti nga nuhu di Emran Azmi Rosli mantat bogizan berita ehwal sa masa om pinadahin dait bos kadazan di Richard Soylian. Salam Malaysia Madani, Kopi Vosian.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, Paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi meganu Hurix gamat tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasado satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi mengano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.